Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

terbaik kamu ada lagu dari Smile Project kita. Masih bareng gue Renap Topi menemani suasana pagi kamu di Spada. Ha. Teman berdua, kalau ngomongin lagu ini, kita ya pernah dipopulerin sama band besar Indonesia, Ceylon 7. Lagunya bagus-bagus ya. Jadi kalau di aransemen ulang tuh bawanya gimana gitu ya. Oke teman berdua, kalau ngomongin tentang finansial, jangan lupa ya buat kamu anak muda buat nabung. Nah ini udah tanggal berapa coba ya? Tanggal 20 bisa gak kira-kira kamu nabung? Wah, buat akhir bulan aja mungkin masih mikir-mikir untuk nabung gitu ya. Oke, meskipun godaan promo belanja online saat ini gede banget, ingat masa depan itu jauh lebih penting banget dari sekedar barang yang lagi tren. Jadi pikirin dulu deh ya sebelum membeli barang-barang yang kamu pengen gitu kan ya. Apalagi masa mau ke akhir bulan. Teman berdua, kamu bisa membedakan di mana kamu memilih keinginan atau kebutuhan mendesak, dan mana yang cuma tadi ya hanya keinginan sesaat sih. Pas barangnya udah sampai, aduh kenapa ya kemarin tuh aku beli yang ini, kenapa yang gak itu aja, baru mikir ya. Jadi teman berdua, udah bisa nih anak muda harus bijak ya sebelum memutuskan apa nih yang mana keperluan, kebutuhan mendesak, dan yang mana cuma keinginan sesaat, biar saldo di rekening kamu, di dompet kamu tuh aman, sentosa, terkendali. Iya, kalau sekarang mah sangat mudah banget, tinggal kris ya kan ya, langsung bayar. Tapi pas akhir bulan ngecek saldo, waduh, tinggal apa nih? Sejengkal. Oke teman berdua, kita dengarkan lagi lagu berikutnya. Ada Clean Bandit dengan Tell Me Where You Go di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal kelotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: cuman bunyi doang.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Teman terbaik kamu, lagu dari Cash Cash dengan After Chuck featuring Jasquiel Lee. Oke, tanggal 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional diperingatin, dan juga ada beberapa peringatan yang memiliki sejarah dan tujuan berbeda dalam bidang nasionalisme, juga demokrasi, lingkungan, hingga budaya populer masyarakat modern. Selain itu, beberapa peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu sosial dan ekosistem global. Ya, untuk peringatan 20 Mei ini melansir dari National Today dan berbagai sumber nasional dan internasional. Tadi udah aku ngebahas tentang Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Ya, pada 1948 Presiden Soekarno ini menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat persatuan masyarakat Indonesia. Penetapan ini juga dilakukan untuk mencegah perpecahan bangsa setelah masa awal kemerdekaan Indonesia berlangsung. Oke, kemudian ada Hari Peringatan Reformasi. Ini untuk mengenang perjuangan demokrasi masyarakat Indonesia tahun 1998. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya transparansi pemerintahan dan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia. Peringatan reformasi ini sebenarnya berakar dari demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil pada Mei 1998 di berbagai daerah Indonesia. Ada juga Hari Lebah Sedunia, World Bee Day. Ini diperingati ya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya lebah terhadap ketahanan pangan global. Oke, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menetapkan 20 Mei sebagai Hari Lebah Sedunia karena usulan negara Slovenia. Ini dipilih untuk menghormati Anton Jansa, pelopor teknik perlebahan modern asal Slovenia. Ya, teknik perlebahan. Wow. Ada lagi nih, Hari Anjing Penyelamat Nasional diperingati pada hari ini, juga mengajak kita sebagai masyarakat untuk mengadopsi hewan peliharaan dibanding membeli dari peternak komersial. Ya, peringatan ini dicetuskan oleh Lisa Wehrbrick pada tahun 2018 melalui organisasi edukasi hewan. Ya, terinspirasi oleh kisah cover anjing penampungan yang diadopsi keluarga di Los Angeles. Banyak banget ya. Pada hari ini kita memperingati juga Hari Menjadi Jutawan Nasional. Wow. Ini peringatan populer banget melalui berbagai platform kalender Amerika Serikat. Terus ada Hari Streaming Nasional. Nah, Teman Pro 2 ini diinisiasi oleh platform streaming Roku pada tahun 2014 di Amerika Serikat. Momentum ini juga menandai perubahan konsumsi hiburan masyarakat dari televisi kabel menuju platform digital berbasis internet. Ada Hari Memetik Stroberi Nasional juga nih, diadakan di Amerika Serikat. Tradisi agraris masyarakat ini menyambut musim panen stroberi di wilayah itu ya. Bulan Mei ini diketahui menjadi puncak musim panen stroberi di sejumlah wilayah belahan bumi utara. Oke, yang terakhir ada Hari Nasional Lorraine ya. Ini diperingati Teman Pro 2 untuk merayakan sejarah kuliner klasik asal wilayah Lorraine, Prancis. Hidangan ini berupa pai gurih berbahan telur, krim, dan potongan daging yang populer. Wow, keren banget ya. Tanggal 20 Mei ini banyak peringatan penting buat anak muda ketahui. Ini sebagai informasi yang bisa menambah dan wawasan kamu. Kita harus melek juga ya digital saat ini. Anak muda jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sekarang saatnya kita akan hadirkan di ruang dengar kamu. Ini dia single dari Virsa.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
2: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual.

0: Belanjaannya banyak banget, habis borong dari mall ya Bu?
1: Eh Mbak Lala, bukan dari mall Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas mundurotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih Bu, produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur. Dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Bener juga ya Bu, kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah itu dia, yuk Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Agung Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: Agar nomor 2 udah jam 8 pagi. Ya buat kamu yang nanti kerja di lapangan, tetap jaga kondisi fisik dari cuaca yang kadang gak menentu ya. Gunakan pelindung diri yang lengkap dan jangan lupa pakai sunscreen. Biar kenapa? Biar kulit kamu gak kebakar sinar ultraviolet. Profesionalitas itu bukan cuma soal hasil dari kerjaan kamu ya, tapi juga soal gimana kamu peduli sama keselamatan ya, keselamatan diri sendiri. Tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Zona Gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya mari kita mampu dan siap-siap dengerin cerita

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya Anak Muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanan dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Ya, baik teman Pro 2, kita akan dengarkan laporan informasi cuaca buat hari ini untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Baik, silakan Kakak untuk laporan info cuaca.
1: Ya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dimulai pada kondisi saat ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah berawan untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam harinya, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan saat dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 10 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih buat Kakak yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2 yang menjalani aktivitas dan rutinitasnya hari ini.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Oke teman berdua, terima kasih buat kamu yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Masih bareng aku Rana Tobing menemani suasana pagi kamu ya, yang semangat dong, senyum ya. Walaupun saat ini kamu sedang menghadapi masalah yang berat banget, aku percaya kamu bisa melewati itu semua ya, karena bukan cuma kamu aja yang baru mengalaminya. Aku, teman-teman, dan yang lainnya juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Selagi kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, pasti ada selalu beban yang harus kamu lewatin. Beban dan juga resiko. Oke teman berdua, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Buat kamu, hari besar yang diperingati pada hari ini. Ada juga Hari Reformasi Indonesia. 08115239224. Terima kasih buat kamu yang udah gabung di situ. Ada Kak Cenara di Bandung. Selamat pagi Kak. Semangat pagi buat hari ini, aku bisa nyelesain skripsi. Oke, semoga lancar ya. Ada Doni yang ada di Jalan Sapan Raya, udah sarapan nasi uduk ya bareng teman-teman, bareng teman-teman kos. Salam kenal aja nih buat penyiarnya. Oke, ada Yogi Ismail ya, yang ada di Jalan Leuk Takam. Salam aja nih buat anak-anak Palangkaraya. Semangat selalu, semangat juga. Udah jam 9 lebih 2 menit, kita akan dengarkan ya lagu-lagu dan informasi keren. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang? Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
6: Roni Sianturi,
7: Lita Zen.

0: via Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak.

0: closed.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibble Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya? Apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Esensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remand, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Oke, teman Pro 2 masih sama Risa di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Yang mau request lagu silakan teman Pro 2, masih bareng Risa di sini sampai pukul 3 sore. Nah, tadi kamu habis dengerin lagu-lagu seperti Langit Menjadi Laut, terus ada Daniel Cesar nyanyi lagu Let Me Go, dan ada Lara dengan Daisy ya. Buat kamu yang belum request, langsung aja di 0811523924.

Royal Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru, selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Muda Kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Balik lagi sama Risa di sini di program Muda Kreatif. Nah, kali ini teman Pro 2, Risa nggak sendirian. Ada narasumber kita yang luar biasa di ujung telepon sana jauh-jauh nih dari Sukabumi. Kita sapa dulu. Halo, Mas Rifki.
1: Halo juga, Mbak.
0: Oke, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, makasih ya udah gabung nih di program kita siang hari ini. Gimana cuaca di sana nih?
1: Cerah, kalau di Sukabumi cerah untuk hari ini, siang ini.
0: Siap, mantap ya. Dan teman Pro 2, seperti yang udah kita share sebelumnya, kalau hari ini kita bakal ngomongin soal peluang dan tren kerja remote yang mungkin teman Pro 2 udah banyak ketahui, tapi belum tahu mulainya dari mana atau gimana sih cari jejaring yang bisa menyediakan peluang kerja remote tersebut. Nah, di ujung telepon udah ada Mas Rifki IQ. Ini bacanya gimana nih, Mas Rifki?
1: Iya, Mas IQ aja, IQ aja.
0: IQ, oke, IQ. Yeah. Mas IQ sebagai creative worker. Nah, creative workernya ini di bidang apa kalau boleh tahu spesifiknya?
1: Lebih ke bidang ilustrasi sih, ilustrasi.
0: Oke, ilustrator ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Dan di ujung telepon udah ada Mas IQ. Kalau teman Pro 2 mau WhatsApp, berkomentar atau nanya-nanya boleh banget di 0811523924. Kita langsung aja ya, Mas IQ, untuk pertanyaan pertama nih. Kan kerja remote ini udah banyak orang ketahui ya, tapi mungkin belum tahu detailnya seperti apa. Nah, sebagai ilustrator, ini kalau kita ketahui mungkin kelihatannya enak ya, nggak perlu pakai seragam ya kan, terus ngatur waktu sendiri juga. Nah, menurut Mas IQ ini, apakah anak muda sekarang tuh udah cukup paham kalau sebenarnya kerja remote itu tuh profesi yang nggak main-main ya, cukup serius, bahkan juga peluang upahnya juga nggak main-main? Dan apa aja nih yang bisa Mas IQ jelaskan nih terkait bidang ini?
1: Kalau saya lihat ya, dalam siklus 10 tahunan ini gitu kan, untuk kreatif atau kerja di industri kreatif terutama yang remote seperti ini, malah banyaknya itu kan jadi studio-studio itu membuat beberapa produser-produser itu membuat, ada yang membuat studio, ada yang tidak. Yang tidak membuat studio itu jadi nariknya orang-orang ilustrator yang menjadi bekerja remote gitu. Nah, kalau saya lihat untuk sejauh ini sudah sedikit paham sih untuk profesi ini gitu kan. Cukup paham, banyaknya cukup paham. Kalaupun kalau saya lihat beberapa faktor yang ketidakpahamannya mungkin terkendala geografis, letak geografis dia ditinggal di mana gitu. Nah, kalau terkait untuk si profesi ini tuh emang benar tadi disebutkan tidak main-main gitu. Karena dari komisinya gitu pun ataupun pressernya pun itu sangat cukup kuat gitu. Karena kita kan nggak face to face dengan orang yang membutuhkannya. Gitu sih, Mbak, kalau saya lihat sejauh ini.
0: Oke, nah kerja remote itu kan luas ya. Kalau selain ilustrator, mungkin banyak juga orang yang melakukan kerja remote ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau
1: ini sekarang kan trennya juga sekarang kan banyak banget tuh, bukan hanya di bidang kreatif atau yang lainnya pun banyak menggunakan freelance atau kerja remote dari jarak jauh gitu. Untuk sekarang saya lihat gitu.
0: Iya, betul banget tuh. Dan kalau bisa di rata-rata nggak sih kalau misalnya pekerjaan remote itu minimal punya device apa atau aplikasi apa yang biar kita tuh nggak terkendala karena kita nggak face to face sama klien kita atau sama rekan kerja kita?
1: Kalau saya sih dibaginya biasanya menjadi dua. Pertama, yang pertama untuk berkomunikasi gitu kan. Berkomunikasi kan banyak banget tuh sebenarnya aplikasi untuk berkomunikasi gitu kan. Kayak Discord, kayak misalnya WhatsApp pun sekarang banyak digunakan. Kalau untuk komunikasi saya biasanya masih menggunakan yang umum sih untuk apa ya, untuk awalnya gitu penggunanya untuk hal umum. Cuman tetap karena kan kalau misalkan kita dapatnya apa ya, dapat proyeknya dari Indo, oke lah, tidak terkendala apa ya, tidak terkendala bahasa untuk mentranslate atau membaca brief gitu. Tapi kalau kita sudah freelance ataupun remote dengan orang luar gitu, dengan proyek luar, nah itu setidaknya kita paham terkait bahasa ataupun kita punya translator yang memang agak sedikit pro gitu untuk menerjemahkan apa brief tersebut gitu kebutuhannya. Dan kalau misalkan untuk bagian bidang teknisnya, itu hal dasar sih. Kalau misalkan di ilustrasi mungkin sekarang kan banyak banget tuh orang-orang yang menggunakannya Procreate yang dari Apple, aplikasi yang dari Apple, ataupun studio yang memadai. Karena berbicara remote, biasanya seorang yang di industri kreatif, di creative worker ini, terutama di bidang saya sendiri di ilustrasi, biasanya apa ya, komputernya itu sudah cukup gitu, dalam artian aplikasinya udah banyak banget gitu yang digunakan.
0: Oke, tadi sempat dijelaskan dibagi dua ya, alat komunikasi sama alat buat bertempur nih ya, buat pekerjaannya ya. Nah kalau komunikasi nih, kalau orang luar kan nggak, kalau nggak salah tuh nggak populer ya pakai WhatsApp. Biasanya tuh pakai apa tuh komunikasi?
1: Kalau saya sejauh ini biasanya menggunakan LINE.
0: Oke, LINE ya.
1: Kalau WhatsApp tidak kurang populer kalau sejauh ini.
0: Berarti justru
1: sama Telegram biasanya saya gunakan.
0: Oh, sama Telegram. Baik-baik.
1: Ya.
0: Oke. Nah, boleh dong di spill dikit Mas IQ, apa sih karya mana sih yang menurut Mas IQ ini patutlah dibanggakan nih sepanjang karirnya Mas IQ?
1: Kalau sejauh ini kan karena saya fokusnya di ilustrasi ini tuh di bidang musik dan merchandise-nya. Jadi ada beberapa yang saya tangani, terutama proyek komisinya dari beberapa band yang dari New York, sama beberapa band yang dari Singapura yang saya buatkan ilustrasi pertama untuk merchandise-nya. Dan ada di titik dibangga, ada di titik dibanggakan, karena ketika karya itu digunakan atau dicetak oleh kita sebut band luar, ternyata band luarnya itu datang ke Indonesia dan menggunakan artwork yang saya buatkan gitu. Sindas-sindasnya dibawa dan dijual di Indonesia. Secara tidak langsung kayak dari luar dulu, ternyata yang buatnya orang Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Itu sih sedikit yang saya banggakan untuk sejauh ini.
0: Apa tuh band apa tuh kalau yang di luar tuh?
1: Kalau yang dari UK, yang dari New York-nya itu, US-nya itu H2O. Yang dari Singapurnya itu Warm Root.
0: Oke, dan mereka ada pas lagi ada kesempatan ke Indonesia memakai itu ya artworknya.
1: Iya.
0: Mas Iki,
1: wow, tur, keren. Ketika tur ke Indonesia, ternyata digunakan, dan karena hal sesederhana itu pun akhirnya si band tersebutnya announce ke kita dan mengundang ketika tur ke Indonesia. Ayo datang ke sini gitu. Untuk mengundang kita sebagai yang membuat merchandise-nya di invitation untuk datang ke Jakarta untuk tour.
0: Oh iya, betul. Aku juga pernah ngikutin satu band juga. Memang kalau dia nyampe Indonesia, yang membuat artwork-nya tuh biasanya kayak dapat free pass di belakang panggung, bukan?
1: Betul.
0: Iya.
1: Kadang dikasih meet and greet juga dalam sebelum dia manggung show sehari sebelumnya, tuh dia pengen ketemu, ngobrol. Biasanya seperti itu.
0: Wah, keren banget. Nah itu gimana tuh perasaannya tuh ketemu band luar di depan mata dengan kesempatan eksklusif yang bukan orang lain punya gitu, nggak beli tiketnya terutama ya.
1: Sebenarnya sangat karena orang menurut saya apresiasinya lebih tinggi orang luar itu. Dan hal yang paling sederhana pun kayak misalkan sebenarnya ketika dia tour itu kan dia membawa beberapa merchandise yang dia bawa pun bukan dari saya aja ya, artisnya itu ada banyak, cuman ternyata orang-orang yang dari luar itu, band-band tersebut itu apresiasinya sangat tinggi dan datang sini benar-benar harusnya. Biasanya kan yang datang itu tuan rumahnya yang menjamu ya. Dan ketika saya kesana, toh bandnya itu loh yang menjamu kepada si ilustratornya. Di sini nanti saya akan bawakan juga merchandise yang dari US-nya. Ini untuk di jangan digunakan ya, simpan saja gitu, seperti itu. Atau dia beberapa ngasih beberapa kaset atau vinyl yang untuk si artisnya gitu. Padahal kan yang saya buat hanya sebatas ilustrasi merchandise-nya gitu. Namun kebangganya yaitu rasa senangnya ya, feedback dari mereka itu lebih apa ya, lebih sangat apresiasi gitu.
0: Oke, itu pengalaman berharga ya.
1: Iya, betul sekali Mbak.
0: Oke, nah Mas Ikyo, kalau pas jadi menetapkan pilihan nih jadi creative worker itu banyak culture shock nggak sih? Apalagi dalam bernegosiasi gitu, yang dihadapi dalam pekerjaan ini bisa disebutin nggak tuh?
1: Kalau sejauh ini sih saya mungkin yang saya rasakan ya, sepengalaman saya itu terkadang briefnya itu multi tafsir. Sangat multi tafsir. Jadi kan biasanya kan dalam satu creative worker itu ada beberapa bagian ya. Kita case-nya itu dalam komik gitu kan. Di dalam komik kan ada yang buat storyline, ada yang buat storyboard gitu, ada yang membuat draft-nya, ada yang membuat coloring-nya. Nah, kebetulan saya bagian inking, dan ketika FGD di sana terjadi FGD, karena kan kalau misalkan kita bertatap langsung enak tuh ya, misalkan apa tuh apa gitu kan, langsung lah komunikatif. Tapi ketika di FGD itu kadang ada yang lempar komunikasi, nggak ada yang jawab atau enggak gitu. Salah satunya itu si briefnya kadang multi tafsir juga, apa yang oh ini kali ya benang merahnya, ternyata ketika saya coba dibuat beberapa opsi, oh ternyata dari dua opsi yang saya buat tidak ada satupun briefnya kena. Oh, akhirnya kita coba lagi untuk perenungan, kontemplasi lagi, seperti itu sih brief yang terkadang brief yang multi tafsir. Yang kedua, miskomunikasi itu paling sering terjadi, miskomunikasi. Oh ternyata, jadi karena mungkin dari pihak dari kita gitu kan yang remote melalui ada, apalagi yang misalkan di satu industrinya itu ada dua tahapan, kayak melalui dulu agen, setelah melalui agen melalui brandnya gitu kan, itu kan ada dua tahapan tuh. Jadi agak sedikit miskomunikasi. Oh ternyata kita harus lewat dulu yang kedua tuh, IO atau agen. Ternyata dari agen harus dilempar, agen balik lagi ke kita gitu kan. Kalau misalkan ada dalam satu ruangan, itu nggak akan ada miskom.
0: Oke, benar-benar.
1: Sekali karena kita langsung nggak ke agen. Biasanya seperti itu. Yang ketiga yaitu salah satunya hubungan sosial antar manusia.
0: Gimana tuh?
1: Kayaknya enggak kan, karena kan mungkin bagi saya sendiri hubungan humanis antara manusia itu yang membedakan dengan AI yang tidak ada hubungan manusia antar manusia. Nah, yang harus dijaganya ketika bagaimana ketika kita memegang remote di creative work gitu, terutama remote itu bagaimana nih cara hubungan antar manusianya setidaknya terjaga gitu. Walaupun kita nggak bertatap muka.
0: Baik-baik gitu. Tapi gimana?
1: Ya paling di tiga itu, tiga poin, multi tafsir, miskomunikasi, dan hubungan sosial antar manusia sih yang saya rasakan.
0: Oke, tapi bukannya kalau kerja remote itu hubungan profesionalnya itu lebih terjaga ya? Karena memang sebatas kerjaan aja gitu ngobrolnya.
1: Ya, tapi kan kalau kita sebatas mengerjakan gitu, mungkin bagi saya nanti proses-proses selanjutnya, proses kreatifnya, proses pengembangan potensinya itu di titik mana. Jadi kan kalau sebatas bekerja mungkin hanya sebatas di titik teknis bekerja. Cuman kalau misalkan ada di titik lainnya, kayak misalkan bagaimana berhubungan relasi ke depannya, bagaimana komunikasi yang lain ke depannya, nah itu sih yang sejauh ini saya harus jaga juga gitu.
0: Jadi lebih ke kitanya sendiri ya, apa namanya, persona kitanya ya yang harus kita jaga biar orang tetap attract ya sama kita ya, tetap ya memakai apa misalnya jasa kita atau nyaman ya berbisnis dengan kita gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya nih kliennya Mas Iki kan udah mancanegara nih ya, multinasional, terus kalau ada kendala nggak kayak misalnya alat pembayaran dalam transaksi itu perlu nggak sih kita kayak nyiapin akun-akun asing gitu yang memang udah dipakai di berbagai negara gitu?
1: Ya, betul. Kalau dulu pernah beberapa kali ya, ada dua sih. Pas zaman ketika NFT bumi happening, saya membuat tuh beberapa akun-akun gitu kan, karena kebutuhannya kan pasti di blockchain gitu kan, terutama yang mata uang digitalnya. Nah, tapi kalau sekarang yang masih long list gitu untuk apa ya, untuk pembayaran sebenarnya kan beberapa bank juga udah sekarang udah bisa cross ya, terus ke beberapa negara, cuman ketika ditransaksi sekarang kadang ada yang 3 hari, masuknya ada yang 5 hari. Kalau misalkan dari bank nasional, misalkan kita menggunakan BCA atau yang lainnya, itu sebenarnya masuk, cuman ada pemberitahuannya nanti akan masuk selama 5 hari dan ada potongan beberapa persen. Tapi yang sering digunakan sampai sejauh ini, yaitu yang paling dasar, yang sederhana itu PayPal. Jadi PayPal itu salah satu apa ya, jembatan untuk membuat kurs dan menyimpan, merubahnya. Dia itu paling telat itu sehari, jadi agak sedikit enak dan potongannya nggak terlalu besar. Cuman si PayPal itu sering maintain saja gitu. Jadi yang paling sederhana ya biasanya digunakan umum itu PayPal.
0: Oke,
1: ini itu juga paling basic sih. Kalau punya PayPal kayaknya udah bisa untuk transaksi dengan orang luar.
0: Oke, soalnya kan nggak banyak tahu ya. Biar nggak kaget gitu saat terima job dari luar, terus kita pasti terkendala sama alat transaksi itu. Oke. Nah, terus ada lagi nih Mas, kalau bisa nggak sih kayak ngasih tahu nih buat ke teman-teman di Palangkaraya yang pengen serius keterjun di dunia kreatif worker ini, biar nggak sekedar ikut-ikutan atau FOMO, apa sih yang harus kita siapin benar-benar gitu? Ini mungkin teman-teman kan lagi di semester 2 nih ya, ada yang mau kuliah ya, atau ada yang mau cari kerja.
1: Kalau tips ya, lebih ke tips berarti ya.
0: Iya.
1: Kalau saya sih sebenarnya kalau melihat tips sejauh ini, ketika masuk ke dunia industri, yang paling kuat itu fundamentalnya.
0: Apa tuh?
1: Paham akan potensi yang dimiliki oleh dianya sendiri. Gitu. Jadi ketika kita, kalau ini di bidang saya pribadi ya, di industri kreatif itu, di kreatif worker, ketika kita paham posisi atau paham potensi yang akan kita kembangkan, baik nanti berupa masih berproses ataukah pun dia udah mahir, nah potensi apa nih yang kira-kira akan kedepannya kita kembangkan? Karena kalau misalkan kita paham terkait potensinya yang ada di dalam kita, itu kita akan tahu kira-kira cocok atau tidak nih untuk di remote atau tidak, ataupun bisa dikembangin ke arah mana untuk potensinya. Lebih ke paham fundamental potensinya aja sih, Mbak. Ke arah mana gitu.
0: Oke, jadi tahu potensi diri dulu ya.
1: Iya.
0: Biar nggak ikut.
1: Dan lihat peluangnya juga sih. Kalau misalkan, oh ternyata potensi ini tuh berpeluang, berarti kan tinggal memperkuat, memproses, kreatifkan si fundamentalnya.
0: Oke, oke. Dan kebetulan nih Mas Ikyo, kan sekarang 20 Mei ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kalau kita hubungkan sama pekerjaan remote yang lagi tren di beberapa tahun belakangan, apakah bisa dibilang nggak sih pekerja remote tuh juga sebagai devisa, pahlawan devisa? Kalau dulu tuh TKI ya dibilang.
1: TKW
0: ya, pahlawan ya. Ya, pahlawan devisa. Tapi sekarang udah banyak kayak udah gaya hidup kita sudah semuanya serba digital gitu. Nah, dan mereka ini nggak kelihatan ya kan, nggak terekspos ya. Tapi pekerja remote tuh sebetulnya ada dan banyak, benar nggak sih?
1: Betul, betul.
0: Nah, gimana tuh biar mereka ini terekspos, terus juga dipandang sebagai salah satu apa ya kontributor nih buat kemajuan bangsa gitu melalui karya. Gimana tuh caranya biar kita itu kelihatan nih profesi sebagai pekerja remote?
1: Nah, karena case-nya itu apa ya, dalam artian bekerja itu berseragam, harus datang tepat waktu, office hour gitu. Jadi umumnya orang-orang itu tidak mengetahui di belakang atau under table pekerjaan yang menjadi remote. Padahal kalau saya lihat pekerjaan remote itu kenapa harus ada dan kenapa harus di announce? Salah satunya itu mereka itu bisa menjadi salah satu sumber tadi untuk meningkatkan devisa, terus dan mereka tuh tidak bekerja, tidak terlalu banyak pengalaman terkait di instansi ataupun memiliki regulasi tertentu. Jadi jamnya kan lebih apa ya, lebih fleksibel untuk melihat apa ya si terkait remote ini. Kenapa? Karena sejauh ini orang-orang yang ada bekerja di remote ini ternyata tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan orang. Makanya ketika orang-orang yang bekerja remote di industri kreatif yang saya temukan itu sangat minim bersosialisasi dengan orang, dan akhirnya tidak di-announce lah oleh beberapa terkait bekerja remote ini. Dan orang-orang itu jadinya ketika ingin mencoba bekerja di remote dengan creative work-nya, dia itu enggan karena itu tadi, tidak takutnya tidak dilabeli dalam bekerja gitu, Mbak. Kalau saya lihat sejauh ini.
0: Berarti ada apa ya namanya? Ada sekarang tuh di era sekarang ada kebutuhan buat membuat citra ya di media sosial ya, atau media sosial pribadi gitu ya, sebagai personal branding ya.
1: Mungkin karena case-nya saya tinggal di daerah. Mungkin karena mungkin kalau udah di kota-kota besar yang udah urban, itu kerja remote itu udah paling jumlah dan udah paling enak. Mungkin karena saya tinggal di daerah, case-case seperti di daerah tersebut kan bukan di saya aja, di daerah yang lain pun mungkin hal sederhananya seperti itu. Untuk mencoba bekerja di remote itu salah satunya kok nggak kelihatan kerjanya gitu. Karena case-nya ada beberapa banyak teman saya pun dia jadinya menutupi dalam artian ya udah kerja yang terlihatnya berapa persen, 2% lah kelihatannya, yang 98%-nya dia dari remote. Hanya untuk memenuhi labeling dari si pekerjaannya itu.
0: Dan
1: kalau saya lihat ya itu Mbak case-nya.
0: Betul. Dan juga orang-orang di sekitar kita gitu juga belum familiar ya dengan cara kerja seperti itu ya.
1: Ya, sangat belum familiar.
0: Mungkin bisa agak mirip mungkin kalau misalnya disandingkan sama di Kalimantan Tengah yang penduduknya lumayan belum sepadat di Pulau Jawa nih, Mas Ikil. Jadi gimana kelihatan ya, udah sepi, nggak keluar rumah lagi.
1: Betul gitu.
0: Nah, boleh
1: mungkin
0: dong.
1: Mungkin kayaknya kalau misalkan dia aktif di digital, sayangnya ketika orang-orang yang remote itu di digitalnya pun tidak terlalu aktif. Mungkin kalau di media sosialnya sedikit aktif, dia rutinitas bekerja seperti apa sekarang gitu kan, atau dia bikin konten untuk apa ya, untuk memperkenalkan. Kayaknya ada karena dia remote, ya udah nggak ada kebutuhan juga untuk memberitahukan saya kerja remote. Itu salah satunya. Kalau saya lihat.
0: Tapi kalau dari sisi Mas IQ, keteteran nggak misalnya untuk mengelola akun media sosial pribadi untuk mengupload hasil karya gitu, atau memang sudah berkomitmen gitu loh untuk men-announce itu, maksudnya karya-karyanya itu ya biar jadi portofolio sekalian gitu. Kan kebanyakan ya udahlah yang penting kerja, tapi malah media sosial sendiri keteteran gitu. Kalau dari Mas Iki gimana?
1: Kalau saya pribadi sangat penting untuk mengelola media sosial, Mbak. Kenapa? Karena kalau misalkan sejauh ini kan saya lihat tuh ada beberapa teman yang dia udah bekerja gitu, portofolionya dia nggak upload sekali. Mungkin upload tapi rentan dia nguploadnya itu per 5 bulan, per 4 bulan gitu kan. Cuman kalau misalkan saya lihat salah satu untuk membangun branding kan. Untuk menjadi portofolio itu setidaknya untuk menjadi relasi dengan beberapa industri kedepannya itu kan bisa kita lihat dari media sosial sebenarnya trackingnya gitu kan. Karena kalau misalkan untuk industri melihat langsung CV itu kan bingung ya gitu. Misalkan hal yang paling sederhananya yang paling mudahnya yaitu ketika industri ya udah industri melihat langsung media sosialmu, makanya media sosialnya setidaknya harus kita jaga gitu untuk menjadi portofolio digital kita ke depannya.
0: Betul banget. Nah, terakhir nih Mas Ikeo, kita udah di penghujung program. Gak terasa ya, kayaknya pengen lama sih sebenarnya. Nanti kita bagi
1: 2 jam harusnya, Pak.
0: Iya. Kita bagi di program atau episode berikutnya, tapi topiknya lebih luas lagi kali ya, atau spesifik lagi ya.
1: Boleh.
0: Nah, boleh minta closing statement gak, atau sekaligus ajakan buat teman Pro 2 nih di Hari Kebangkitan Nasional nih. Tapi jangan lupa sebutin nama dan profesinya dulu ya, abis itu baru ajakannya. Silakan.
1: Nama saya Rifki Kiu, saya seorang ilustrator. Mungkin ajakannya lebih ke jangan pernah berhenti untuk berpikir kreatif, karena seyogjanya kreatif itu tidak ada di dalam diri kita. Namun harus kita rangsang agar selalu hidup tuh kreatif itu di dalam tubuh kita. Ajakannya itu, Mbak.
0: Oke, mantep. Sukses terus Mas Ikeo, karya-karyanya.
1: Thank
0: ditunggu
1: you.
0: Kalau mau follow Instagramnya mungkin boleh disebutin.
1: Instagram saya @rifkiikeo. RIFKIIKIW.
0: Itu dia ya teman Pro 2. Kalau kamu mau melihat karya-karyanya Mas Ikeo dan juga mau tertarik ya untuk mendalami industri kreatif, terutama jadi ilustrator, mungkin bisa cari referensi karakter atau style dulu ya, kayak Mas Ikeo nih. Dan sukses terus, semoga ke depan makin lancar ya kerjanya. Dan itu dia tadi teman Pro 2, ilmu dan informasi yang bermanfaat banget nih dari Mas Ikeo, seorang ilustrator dari Sukabumi yang membagikan tips bagaimana caranya kerja remote dan komitmen ya, komitmen juga kalau membangun komunikasi bersosialisasi yang baik, baik itu di sesama rekan kerja, partner, ataupun ke orang-orang sekitar kita ya. Nanti kita balik lagi di program berikutnya teman Pro 2, jadi jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan terima kasih Mas Ikeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengar

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
4: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
3: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Memuja

0: 5'9", brown eyes.
1: Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama Zuhal ya. Ada sore ceria berjaringan yang pastinya bisa didengarkan serentak nih di 5 satker Banjar Nusantaraya, Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan apalagi tuh Samarinda. Oh iya, pokoknya ada 5 dah ya. Ya itu ada singkatannya tuh, Banjar Nusantaraya, Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, Palangkaraya. Nah, kita masih di program info hiburan nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 mungkin lagi cari-cari referensi film atau serial apa nih yang lagi menarik ditonton ya di akhir pekan.

Nah, bulan depan teman Pro 2 kamu bisa bersiap, ada film thriller dari Korea Selatan nih dengan judulnya The Eyes yang dibintangi oleh Si Min Ah. Wah, ini istri dari ini ya, apa namanya? Aktor yang kemarin baru menikah nih, Si Min Ah nih.

Nah, istri dari Kim Woo Bin ini, teman Pro 2, katanya bakal membintangi film thriller Korea terbaru di Us yang mengungkap jajaran pemain. Yang film ini mengungkap jajaran pemain selain Si Min Ah bersama Kim Nam Hee, Lee Seung Ryong dan Kim Yong Ah. Dilansir dari Sunpi, film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 24 Juni, yaitu bulan depan. Dan The Ice ini thriller misteri yang menceritakan seorang wanita yang perlahan kehilangan penglihatannya akibat penyakit genetik. Di tengah kondisi tersebut, ia berusaha mengungkap kematian misterius saudara kembar perempuannya, sehingga akhirnya berhadapan dengan kebenaran mengujudkan. Dan dalam film ini, Si Min Ah memainkan dua karakter sekaligus, yaitu So Jin dan juga So In. Oke, menarik ya, sebuah tantangan nih kalau memainkan dua karakter sekaligus, apalagi kembar identik ya. Kita jadi teringat nih, zaman dulu pernah ada juga nih di Indonesia maupun telenovela Meksiko ya, ada kembar-kembar identik gitu tapi dimainkan oleh satu orang. Ya, kita tunggu saja penampilan dari Si Min Ah ya. Dan ada lagi nih teman Pro 2.

Kalau di Indonesia bakal tayang film Dukun Magang. Waduh, udah Dukun Magang lagi ya. Yang membawa kisah mistik yang menggelitik. Jadi dari namanya aja udah sangat komedi ya. Film Dukun Magang ini siap

membawa elemen menegangkan sekaligus menggelitik melalui genre horror komedi. Pertentangan tajam antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat inilah yang jadi latar belakang proyek horror komedi tersebut. Dukun Magang ini ceritanya tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda Jevan Natanio dalam menghadapi petualangan mistis. Dan Jevan berperan sebagai Raka, mahasiswa skeptis yang target hidupnya itu simple banget, lulus skripsi terus langsung meneruskan kehidupan ya. Dan nah, ada kisah yaitu Rama yang terpaksa pulang ke desa Kalimati bersama Sekar diperankan oleh Hana. Dan Sekar digambarkan sebagai mahasiswi cerdas yang memikul tanggung jawab besar karena dirinya merupakan sosok pewaris tradisi keluarga. Nah, ada petaka yang muncul saat mereka tanpa sengaja membuka pintu gerbang bencana dengan sosok makhluk halus yang sebetulnya dikurung 12 tahun tapi akhirnya terlepas. Nah, dari blunder tersebut Raka ini harus berjibaku ya. Ya, pastinya kita nonton dengan ada bumbu-bumbu mistis dan juga komedi. Dan Raka nanti akan berperan sebagai mencoba magang pada dukun legendaris di daerahnya yang diperankan oleh Adi Sudirja. Oke, itu dia teman Produa ya. Kalau kamu mau tahu, ini belum terlihat juga ya. Kalau kita baca dari rri.co.id belum ada. Oh, udah bakal tayang 18 Juni 2026. Jadi sekarang lagi masa promo filmnya. Oke, itu dia teman Pro 2, info 2 film yang bakal ada di bulan depan. Nanti kita carikan lagi info-info menarik lainnya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Siaran hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di

0: Sita, banyak yang tanya nih, sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP.

Oke, teman Pro 2 masih semangat kamu di siang jelang sore kali ini. Tentunya Risa masih nemenin kamu ya di segmen terakhir nih di program Info Hiburan. Dan kemarin beberapa hari lalu sempat kita ceritain ada sebuah film yang akan ditayangkan di Indonesia. Film ini adaptasi dari film Korea Selatan ya, terutama film horor, yaitu kalau di Indonesia kan adalah film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Kenapa? Ini based on true story katanya, dengan film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum. Dan kabarnya film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini akan ditayangkan di bioskop mulai 9 Juli 2026. Kayaknya tahun ini tuh era kebangkitan film-film horor ya, baik itu film dalam negeri maupun mancanegara. Banyak banget nih genrenya, juga gak cuman murni horor supranatural aja, tapi udah ada yang dibalut thriller, ada yang sedikit ada investigasinya, atau yang horornya yang pakai psikologis banget ya, yang traumatis. Dan tentu saja jadi makin banyak juga ya referensi ataupun opsi buat kita yang mau nonton film horor. Ada juga tadi horor komedi ya, Dukun Magang pula. Dan kabar gembiranya teman Pro 2, ini ada pengalaman yang dibagikan oleh para pemain film 402 Rumah Sakit Angker Korea saat syuting, dan syutingnya pun di Korea Selatan. Lokasi syutingnya itu juga rumah sakit terbengkalai, yang membuat suasana itu semakin horor karena seremnya itu terasa nyata. Aktris Lea Siaracel sebagai Yuri juga ngaku banyak mengalami pengalaman menegangkan selama syuting berlangsung. Menurutnya, suasananya aja udah cukup seram ya di lokasi, yang membuat rasa takut pemain itu makin nyata, bukan sekedar bagian dari acting. Dan Lea juga menceritakan salah satu adegan yang paling menantang dilakukan di daerah hutan gelap. Di area itu ia memerankan karakter kesurupan di lokasi yang jauh dari kru produksi. Itu sih katanya pengalaman yang menegangkan, karena di tempat yang sangat sunyi, dan dia juga sempat takut jika suasana saat syuting terbawa ke dunia nyata. Oke, semoga proses syutingnya berjalan lancar sampai launching filmnya ya di bulan depan. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir buat menutup perjumpaan kita pada kali ini. Makasih banget buat kamu yang udah dengerin dari jam 10 sampai jelang pukul 3 sore bareng Risa di sini. Dan besok kita bakal kembali lagi, Risa bakal siaran di pukul 5 pagi ya, sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau mungkin khilaf yang kurang berkenan di hati ya, namanya manusia tempatnya salah. Dan jangan lupa nanti ada program berjaringan yang bisa kamu dengerin. Kalau mau nyumbang pertanyaan juga boleh, nanti bakal dipandu oleh hostnya dari Satker mana Zuhal. Dan juga kalau mau nanya-nanya bisa WhatsApp aja di WhatsApp Pro 2 Palangkaraya di 0811523924. Nanti bakal dibacain sama Zuhal dan disampaikan ke narasumber ya. Oke, itu dia lagu buat kamu nih teman Pro 2. Kita kasih lagunya Sabrina Carpenter ini ya, aktivis feminisme kita kali ini. Sabrina Carpenter, ada judulnya Tears ya. Enjoy dan bye-bye.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

92,4 RR Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng di sore hari ini. Zuhal balik lagi temenin kalian, teman Pro 2. Bisa ditemenin sama Karissa ya di siang hari tadi. Sore ceria kali ini bareng sama Zuhal, temenin kamu dari jam 3 sampai nanti jam 8 malam. Dan Zuhal akan temenin kamu, dan langsung kita akan buka sore hari ini dengan sore ceria berjaringan ya, dengan teman-teman dari Banjarmasin dan juga teman-teman dari Nunukan ya, yang jadi host utamanya. Nanti ada Kak Teo, nanti juga ada Kak Mute ya, akan temani kita. Dan tema kita hari ini ya, di sore ceria hari ini adalah bukan cuman peringatan, sejauh mana pemuda bangkit ya. Masih dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, ini Zuhal sore hari ini bakal pandu kalian juga untuk ikutin ya, karena sore hari ini seru banget sore cerianya. So tetap pastikan kalian ikutin terus, dan jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan sajian informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk teman Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria
0: Pro 2 FM.
2: Yo, what's up teman Pro 2 tercinta, tersayang dimanapun kamu berada ya. Kali ini teman Pro 2 sore hari ini ya, buat kamu yang lagi rebahan aja atau mungkin lagi otw pulang, yang lagi masih ngampus, lagi nongkrong, bahkan yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya lagi dengerin radio teman Pro 2, selamat datang di program seru yang paling hangat, paling rame, paling gaul dan paling nyambung sama anak muda hari ini teman Pro 2. Ini dia sore ceria teman Pro 2, dan pastinya sore ceria kali ini segmennya spesial teman Pro 2 ya. Kali ini aku teman Pro 2 Theo yang nemenin kamu, dan gak sendiri hari ini. Sore ini kita bakal ditemenin juga ya sama teman-teman kita, karena ini siaran berjaringan bareng keluarga besar Pro 2 Kornus 8. Ada Pro 2 RI Banjarmasin, RI Nunukan, RI Samarinda dan RI Palangkaraya ya teman Pro 2. Pokoknya hari ini Kalimantan lengkap gue. Oke teman Pro 2, buat kamu yang masih stay tune ya hari ini teman Pro 2, karena kita pastinya banyak banget apa yang kita bahas hari ini. Dan kalau gitu teman Pro 2, kayaknya kita nyapa dulu ya teman Pro 2, teman-teman kita yang ada di RRI lain juga teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 temanya tuh relate juga ya sama kehidupan anak muda sekarang, bukan cuma peringatan sejauh mana pemuda bangkit. Karena jujur aja teman Pro 2 sekarang tuh gampang banget kelihatan peduli gitu ya, lewat sosmed, lewat story. Nah, bisa aja kita posting hari kebangkitan nasional, bisa banget. Tapi setelahnya apa? Masih gerak nggak? Nah, itu yang bakal kita pertanyakan dan bakal kita ulik teman Pro 2. Dan sekarang kita langsung muter dulu ya teman Pro 2. Pastinya nyapa dulu teman-teman kita ya, keluarga besar kita Kurus 8 ya. Dan kali ini kita ke Banjarmasin dulu teman Pro 2. Halo Kak. Halo. Halo Kamut. Kamut. Cek. Oke, teman Pro 2, kayaknya belum nyampe nih teman Pro 2. Gimana nih? Oke, kalau gitu kita next ya teman Pro 2. Kita nyapa dulu teman kita dari Samarinda. Oke, halo. Halo Kak Anom.
3: Halo.
2: Halo Kak Anom. Wah, fresh banget nih. Apa kabarnya hari ini Kak Anom?
3: Ya, alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali. Kak Theo, gimana kabarnya juga di sana Kak Theo?
2: Baik banget Kak Anom ya. Semoga kita semua lancar jaya, sehat selalu ya Kak Anom ya.
3: Amin.
2: Karena hari ini pembahasannya cukup seru ya Kak Anom, tentang anak muda, pastinya relate banget. Oke.
3: Okay. Banget.
2: Oke, siap. Sekarang kita ke Nunukan dulu nih. Halo Kak Robi. Halo Kak Ruby.
4: Iya.
2: Halo Kak. Oke. Sampai ya Kak ya, denger ya Kak ya.
4: Dengar, kencang banget.
2: Oke, siap. Thank you Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak?
4: Kabarnya hari ini sehat aja Kak, Nunukan terik banget.
2: Ya, semoga ya dengan hari ini yang tadi bilang terik ya, semoga semuanya semangat ya teman Pro 2. Oke, thank you Kak Ruby. Kita ke Kak Zuhal dulu, Palangkaraya teman Pro 2. Halo Kak Jual.
5: Halo, suara aku ada enggak?
2: Oke, Kak Jual kayaknya suaranya belum ada nih Kak Jual.
5: Ada nih ya. Oke, bentar. Oke.
2: Oke. Oke, kalau gitu kita ke
5: Ada.
2: Udah ya?
5: Ada.
2: Oke, siap. Oke. Halo, baik Kak Jual. Oke, semoga Kazual gimana nih hari ini? Baik nggak?
5: Alhamdulillah baik banget nih, Palangkaraya lagi menyala kayaknya karena tema kita kebangkitan, jadi menyala terus abangku.
2: Oke, siap. Oke, thank you Kazual. Kita kembali ke Banjarmasin dulu nih. Gimana nih Banjarmasin, Kamut? Aman?
6: Halo Kak Theo.
2: Halo. Wah.
6: Suaranya aman ya?
2: Aman. Oke, okay, thank you ya buat teman-teman penyiar lainnya pastinya di RRI Nunukan ya, pastinya tadi Palangkaraya, Banjarmasin sama Rinda ya. Dan kali ini teman Pro 2, tadi kita udah sapa-sapa teman kita ya dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, teman Pro 2 yang pastinya baru aja gabung ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sore ini bakal insight keren banget, ceritanya inspiratif dan juga obrolannya nggak berat tapi ngena banget buat kita. Nah, Dan buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi di rumah aja ya, dan mungkin lagi di jalan, kalian masih bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital dan juga nonton live streaming kita di YouTube Pro 2 pastinya. Dan kita langsung aja teman Pro 2 kali ini ke narasumber kita teman Pro 2 ya, di Tarakan. Oke. Halo Kak.
1: Halo.
2: Oke. Gimana Kak kabarnya hari ini? Oke, baik ya Kak ya. Teman Pro 2, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya inspiratif banget teman Pro 2 ya Kak Dwi ya. Oke, Kak Dwi. Gimana Kak kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Walaupun hari ini cukup mungkin kalau untuk kita sebagai anak muda ya, banyak banget teman Pro 2. Nah, kalau gitu kita next lempar dulu ke Banjarmasin teman Pro 2 ya. Silakan Kak Mut.
6: Halo Kak Teo, terima kasih. Dan halo teman Pro 2, hari ini kita sudah bergabung ya, dengan kita di studio ada Nadia Aurisma. Dia ini adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo Nadia.
7: Halo Kak.
6: Gimana kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah baik sekali.
6: Sehat. Tadi kesini panas banget ya?
7: Panas banget. Jujur, siang sih ya.
6: Tapi semangat
7: sore,
6: loh.
7: Aman kok.
6: Tapi semangat ya hari ini ya.
7: Semangat banget.
6: Oke, jadi hari ini ya teman Pro 2 juga FYI kita bakalan ngobrol. Topiknya nih menarik banget, sesuai dengan peringatan hari ini yaitu Hari Kebangkitan Nasional ya, yaitu peran generasi muda dalam kebangkitan bangsa. Nah kita tanya nih ya ke Kanadia sendiri, kalau dengar kata kebangkitan gitu ya, kalau kebangkitan bangsa tuh kayak berat banget ya,
7: berat banget untuk
6: Gen Z ya. Tapi porsi di mana nih kira-kira, atau peran paling yang sederhana aja yang bisa kita ambil sebagai anak muda untuk si kebangkitan ini?
7: Oke, mungkin dari perspektif aku dulu Kak ya.
6: Boleh.
7: Kebangkitan itu kan identik dengan membangun gitu ya.
6: Setuju.
7: Artinya sedikit banyaknya langkah kita hari ini itu menciptakan pembangunan di masa yang akan datang gitu. Jadi konteks kebangkitan di pemahaman aku mungkin langkah kita hari ini tuh bisa membangkitkan entah semangat atau nasionalisme yang ada di depannya gitu.
6: Oke, nah terus kalau misalnya kita nih sebagai anak muda zaman sekarang, gimana ya caranya kita bisa buktiin kalau kita tuh punya peran besar loh buat bikin bangsa ini bangkit? Karena kita tuh sering dibilang ya dalam tanda kutip kayak karena mungkin seringnya berkicau di sosmed aja, kurang aksi katanya. Menurut Nadia sendiri tuh gimana?
7: Oke. Sebenarnya kan kita per saat ini Gen Z atau anak muda, pemuda itu kan kunci masa depan ya Kak.
6: Betul.
7: Oke, apalagi semisal kalau kita hari ini gak ngambil peran, gak ngambil tanggung jawab, siapa lagi yang bakal nerusin gitu ya. Jadi ibarat katanya tuh kita ini kunci gitu loh. Kalau gak gerak sekarang, siapa yang bakal ngerubah? Dan diusahakan gitu bahwa peran kita hari itu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Pastinya harusnya kayak gitu kan. Apalagi misalnya kalau background saya nih Kak dari hukum.
6: Iya benar.
7: Kalau gak dibenahi dari sekarang, gak dipelajarin, siapa yang bakal lanjutin gitu lah. Dengan perpolitikan kita yang hari ini mungkin yang sedang tidak baik-baik saja gitu.
6: Menurut kamu nih, di tengah banyaknya goncangan politik gitu ya, sebagai anak muda, kita tuh harus ada aksinya, atau sebenarnya memahami sebuah isu itu adalah bentuk dari gerakan juga?
7: Oke, basic banget memahami isu dulu baru bersuara.
6: Okay.
7: Karena kan per saat ini orang bersuara, menyuarakan, tapi ketika ditanya konteksnya, mereka lebih tidak mengetahui gitu.
6: Iya, benar.
7: Iya kan? Karena kalau sebenarnya hukum itu rumit ya Kak sistemnya. Pun misalnya kita ikut aksi misalnya seperti itu, ketika memang kita lihat seorang awam itu salah, tapi secara hukum mungkin itu benar seperti itu. Jadi sebenarnya hukum itu rumit untuk dipahami, dan kita sebagai anak muda itu seharusnya itu lebih bisa memperdalam intelektualitas, memilah mana yang benar dan salah, karena kita tuh anak muda rentan kena provokasi sebenarnya
6: di
7: ya
6: zaman sekarang ya.
7: Benar, betul.
6: Setuju. Nah tadi kan dibilang generasi sosial media banget gitu kan, kalau kita ngomongin soal bangkitnya anak muda, bentuknya di media sosial yang bisa kita lakukan tuh gimana ya Nadia?
7: Bentuk di media sosial mungkin ya, selain daripada
6: repost kan, repost sekarang
7: isu,
6: bener,
7: concern gitu kan, ikut bersuara misalnya. Karena kan media sosial tuh paling mudah untuk diakses,
6: bener,
7: paling nyaman menyampaikan di media sosial. Bahkan pun pemerintah mendengarkan suara lewat aspirasi media sosial juga.
6: Setuju.
7: Gitu. Jadi memang media sosial per saat ini kan ajangnya kita buat beraspirasi, bersuara, atau show up gitu. Semisal kayak kita bangun negara kita nih orang-orang yang berintelektualitas, maka kita perlu hadir di media sosial nih orang-orang yang bisa menginspirasi. Sebagai apa? Ya udah, orang-orang yang bisa membangun generasi kita ke depannya lewat role modelnya masing-masing gitu.
6: Sekarang tuh ini ya, menurut aku banyak banget gitu loh Nadia, kayak kalau misalnya kita nge-repost, padahal kita tuh mau menyalurkan aspirasi kan, misalnya lewat repost, kan gak semua ya bisa menyalurkan lewat kata-kata sendiri, kadang ada yang repost aja, tapi dibilang FOMO.

0: jadi nggak terarah gitu forumnya.
1: Padahal FOMO kalau hal baik mah nggak apa-apa ya.
0: Bagus justru gitu ya.
1: Iya, kalau pengen take action nih di sosial media ataupun kayak langsung turun ke jalan gitu ya. Maksudnya kalau turun ke jalan mungkin agak berat ya di sebagian orang. Tapi kalau misalnya mau take action nih, misal sebagai kayak ceritanya anak muda yang pengen bangkit gitu, kira-kira harus mulai dari mana? Atau mungkin dia pengen take action tapi suaranya nggak didengar misalnya, gimana tuh menurut Nadia?
0: Kalau aku sih basic banget, kalau kamu mau nyampein aspirasi, kamu tulis. Karena tulisan itu tuh dia abadi gitu.
1: Betul.
0: Beda konteksnya kalau kamu ngomong langsung nih, misalnya di hadapan publik secara terbuka, okelah gitu kan. Tapi ketika kamu bisa menulis, itu diabadikan, bisa dibaca generasi selanjutnya buat bahan pembelajaran gitu. Jadi basic banget, ketika kamu gak bisa turun aksi, kamu gak berani repost, kamu tuliskan aja keresahan kamu tuh apa gitu. Karena konteksnya, kalau tulisan itu kan bentuk aspirasi yang dilindungi, lindungi ya, tidak ada bisa orang yang bisa mempidana misalnya dalam konteks hukum atau menyalahkan tulisan kamu karena itu sudut pandang kamu gitu. Jadi aku rasa cara yang paling aman buat kamu take action terhadap isu persaat ini, kamu tulis aja gitu aspirasi, tentu dengan ikut aturan-aturan yang ada, tidak yang melanggar gitu ya,
1: jangan yang geragas banget juga ya sebagai janji ya. Kalau nulis kan tadi Nadia mentionnya ditulisnya itu dalam konteks apa? Apakah ditulis dalam artian bikin postingan di sosial media kah, atau menyurati pemerintah kah sejauh itu, atau gimana?
0: Kalonya basic dan kita bisa akses sama-sama di media sosial gitu. Walaupun memang kadang konteksnya kalau media sosial ini dia sensitif ya, bisa saja disalahartikan oleh publik seperti itu. Tapi kalau konteksnya kita menyuarakan ke pemerintah, itu makin susah, birokrasinya nggak sesantai itu,
1: nggak secepat dan semudah itu juga ya.
0: Iya, nggak semudah itu buat bisa langsung ngasih aspirasi. Dan aku rasa sebenarnya media sosial ini aman ketika kamu juga nulisnya aman dan pesan kamu tuh tersampaikan gitu. Karena selain daripada text action itu, aku juga mungkin akan melihat dari sudut pandang gerakan sosial yang kamu jalankan seperti itu. Ketika kita bentuk satu forum pergerakan misalnya di media sosial itu, ikut komunitas yang concern terhadap isu, itu salah satu bentuk partisipasi kamu buat take action juga sebenarnya gitu. Jadi gak hanya ngomong doang, tapi ada aksinya gitu.
1: Setuju. Nah itu kan tadi kita ngomongin soal menghadapi isu di zaman sekarang ya, untuk anak muda gitu kan. Kalau misalnya tadi tuh aku mau nanya soal gimana caranya anak muda itu merepresentasikan kalau dia tuh adalah seorang pemuda yang bangkit.
0: Gimana caranya
1: merepresentasikan? Kalau dari Nadia sendiri deh pengalaman.
0: Merepresentasikan. Gimana ya, maksudnya cara sebagai pemuda yang bangkit, aku rasa pemuda persaat ini perlu dibangun kesadarannya dulu ya. Sadar bahwa kita hari ini tuh gak stay kayak gini-gini aja, peran kita yang gak ambil hari ini tuh bakal berdampak di kemudian hari gitu. Atau kalau gak ditindak sekarang, kita yang bakal ngerasain di generasi yang akan datang gitu ya. Atau ketika kita besar nanti, kita cuma nerima dampaknya aja gitu. Aku rasa perlu dibangun dulu kesadaran kita sebagai pemuda, kunci negara di kita seperti itu. Ketika mereka sadar, ketika melihat isu sosial, mereka tidak lagi memandang sebagai suatu hal yang menjadi objek kasihan, tapi mereka melihat sebagai objek masalah. Oh, masalah bahwa kita sebenarnya bisa sedikit langkah kecil kita tuh bisa untuk membantu. Misal tadi kita tidak hanya bersuara tapi turun aksi, gimana caranya gitu ya. Misal bergabung di komunitas, organisasi yang memang dia bisa mewadahi kamu buat untuk turut serta bergerak membantu negara tadi, untuk membangkitkan daripada generasi kita tuh bisa membantu tidak lebih kurangnya negara dalam mencapai visi-misinya kayak gitu.
1: Menurut aku juga nih, gak tahu ya Nadia setuju gak, kalau kuncinya tuh punya rasa nasionalis dulu, ya gak sih? Kalau menurut Nadia nih, sekarang tuh banyak banget gempuran-gempuran kayak K-pop mungkin ya, atau Hollywood atau gimana, cara memunculkan rasa nasionalis di kita anak muda itu gimana? Karena ada banget kan yang terpapar kayak kebarat-baratan banget gitu. Benar. Biar muncul rasa nasionalisnya nih gimana sebagai mahasiswa juga?
0: Rasa nasionalis general sebenarnya kayak nasionalis itu kan bisa dilihat dari cara kita berpakaian, cara kita beraksi ya seperti itu. Misal dalam konteks pakaian, per saat ini kan kita menggunakan tren kebarat-baratan atau tren TikTok misalnya, yang jauh dari kata nasionalis seperti itu. Tapi aku rasa yang salah bukan pada letak sikap nasionalis, tetapi bagaimana satu zaman itu bisa merespon zaman lainnya gitu. Ketika misalnya kita pengen anak muda bisa menggunakan kain sasirangan misalnya, nah gimana caranya orang-orang tuh bisa nge-branding sasirangan tuh cocok di generasi yang sekarang. Karena apa? Generasi sekarang tuh dia open minded. Dia berpatok bahwa kita

0: ke belakang, dan yang di belakang harus ngikutin yang di depan. Kita nggak bisa harus balikin mereka ke belakang, kurasa kayak gitu. Jadi dunia ini kan persaingan ya, jadi nggak bisa disalahin satu pihak juga kalau kita tuh nggak nasionalis, kalau kita nggak pakai sasirangan. Tapi kalau konteksnya kita concern terhadap isu-isu, aku rasa benar tadi dibangun kesadaran lewat apa tadi, pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan kita kan per saat ini formalitas ya kak, sifatnya seperti itu. Formalitas yang dibangun tuh hanya materi substansi saja, tetapi ketika pendidikan itu gagal memberikan contoh, memberikan apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, rasa nasionalisme tidak akan terbangun gitu. Aku rasa perlu ada diskusi secara kritis dalam ruang kelas seperti itu, agar apa, muncul rasa kasihan, muncul rasa punya masalah dan
1: empati
0: negara.
1: Juga ya,
0: iya, empati dan peran kita sebagai mahasiswa misalnya itu tuh penting untuk merespon masalah itu. Aku rasa kayak gitu sih kak.
1: Oke, terakhir Nadia, kasih dong mungkin pesan ya untuk teman-teman Pro 2 biar kita tuh termotivasi gitu untuk ambil peran, dan kita tuh gak minder ataupun gak takut dijudge lagi mengambil langkah gitu. Gimana?
0: Oke, mungkin sarannya sebenarnya kan jadi pembenahan aku juga ya, per saat ini aku gak se-vokal itu buat concern di isu-isu, karena memang tadi respon tuh tidak selalu baik ke kita. Tapi aku rasa teman-teman yang punya pendidikan, punya latar pendidikan yang bagus, intelektualitas, atau suara teman-teman yang dirasa itu memang rasa suarakan, tapi balutlah itu dengan cara yang sopan, disampaikan seperti itu. Jangan kamu rasakan tapi kamu marah-marah di belakang karena nggak didengar aspirasi kamu. Makanya aku rasa kalian perlu buat ngomong gitu, karena tidak harus dalam bentuk kata, bentuk seni, bentuk ekspresi apapun itu kan menggambarkan keresahan. Dan itu sebagai respon pemerintah tuh bisa seperti itu ketika kamu tuh menunjukkan gitu. Nah aku rasa jangan takut buat bersuara, jangan takut untuk FOMO hal-hal baik, apalagi isu negara kita per saat ini tuh penting banget buat diikutin seperti itu ya. Belok dikit kita yang kena teman-teman, kayak gitu masalahnya, kita yang kena dampaknya. Jadi aku rasa perdalami isunya, pahami materinya, baru bersuara. Jangan setengah-setengah karena kita rentan kena provokasi teman-teman gitu.
1: Oke, wow, insight yang daging banget nih ya teman Pro 2 ya dari Nadia ya. Intinya sebenarnya adalah jangan takut ya Nadia menjadi pemuda di zaman sekarang untuk bersuara, untuk mengekspresikan dan memahami isu-isu. Kata Nadia kalau FOMO itu gak apa-apa yang baik ya. Oke deh teman Pro 2, mungkin kita bisa dengerin insight yang daging juga nih ya dari teman-teman dari RRI Tarakan ya. Aku kembalikan mungkin ke Kak Teo.
2: Oke, thank you Kak Mute. Oke, ya teman Pro 2 baik lagi ya sama RRI Tarakan ya teman Pro 2. Luar biasa tadi obrolan dari bareng Kak Nadia Arusma dari Banjarmasin. Banyak banget poin yang bisa kita dapat teman Pro 2. Dan kalau generasi muda tuh sebenarnya punya power besar banget untuk bikin perubahan teman Pro 2. Dan sekarang kita gantian teman Pro 2. Di studio kata hari ini hadir nih narasumber kita pastinya yang gak kalah keren, kalah kece juga teman Pro 2 ya. Kak Dewi teman Pro 2, seorang pemuda, duta pemuda Provinsi Kalimantan Utara. Oke, gimana Kak? Aman ya? Oke, thank you. Nah, kali ini teman Pro 2 kita langsung aja ya, karena sore hari itu pastinya banyak banget pembahasan yang kita udah ulik, pelan-pelan ulik teman Pro 2. Dan kali ini, Kak Dewi, kira-kira hari ini kan temanya itu bukan cuma peringatan sejauh mana pemuda bangkit ya. Nah, berarti juga bukti dan aksi nyata kebangkitan bangsa bukan sekedar seremonial gitu. Jadi karena sekarang tuh anak muda tuh semangatnya tuh musiman gitu ya Kak ya. Iya betul. Jadi kadang tuh tahun ini tuh bakal semangat yang menyala banget, bisa jadi tahun depan tuh meredup lagi gitu ya. Kayak pada event nasional rame gitu ya, pada event yang lagi viral juga ikut-ikutan rame, habis itu hilang, yang kayak udah dibahas tadi sebelumnya, FOMO-FOMO-an gitu ya Kak ya. Nah menurut Kak Dewi nih, pemuda yang benar-benar bangkit tuh sebenarnya seperti apa sih Kak?
3: Terus berjalan, berkarya, kemudian melek sama teknologi dan juga era transformasi sekarang ini. Jadi bukan lagi pemuda yang stuck di zona nyamannya, tapi bagaimana pemuda mau berkontribusi, berinovasi untuk bangsa dan memiliki jiwa nasionalisme yang tidak musim-musiman lagi seperti itu.
2: Wah, ya luar biasa ya Kak ya. Dan jujur aja nih Kak, kadang anak muda tuh juga sekarang tuh pengennya langsung berhasil cepat gitu ya. serba instan gitu ya. Nah pasti gagal dikit lah, yang langsung capek, langsung secure, langsung bilang aku gak bisa gitu, padahal belum nyoba gitu ya kak ya. Menurut Kak Dewi mental seperti ini tuh gimana sih cara ngatasinya kak?
3: And down seperti itu wajar ya untuk generasi muda saat ini. Cuman hal yang seperti itu sebaiknya jangan kita biarkan untuk terus mempengaruhi diri kita gitu. Karena kalau terus-terusan seperti itu, maka kita yang akan jadi pemuda itu yang gimana cara kita mengatasinya? Ya teman-teman harus bisa membawa diri teman-teman keluar dari zona nyaman teman-teman sendiri. Nah, bergaul, mencari relasi, karena semakin banyak relasi yang kita dapatkan, semakin banyak pengalaman juga yang kita dapatin. Dan akhirnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, kita bakal melihat bahwa ternyata progres kita nggak cukup ini ya, nggak cukup kecil dibanding orang lain gitu. Jadi kita bakal stop untuk nge-compare diri kita sama orang lain seperti itu. Jadi the key-nya itu adalah bagaimana kamu bisa berrelasi juga dengan orang-orang di sekitar kamu.
2: Oh, luar biasa nih. Kalau boleh jujur nih kak ya, media sosial tuh sekarang juga lebih banyak bantu anak muda berkembang sebenarnya gitu ya. Atau malah bikin banyak orang tuh cuma pengen terlihat keren aja gitu ya kak ya. Nah terus aksi nyata paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda mulai hari ini tuh seperti, contoh aksinya seperti apa sih kak?
3: Oke, jadi aksi paling sederhana aja adalah menyampaikan aspirasi. Karena pasti semua orang di dunia ini bisa berpendapat ya tentunya. Dan saya percaya bahwa ada banyak sekali anak muda yang punya potensi, tapi untuk men-speak akan, di-show akan potensi mereka itu sangat-sangat minim sekali. Padahal mereka bisa melalui sosial media untuk men-show akan potensi mereka dan juga menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi di tengah polemik-polemik saat ini ya, di Indonesia saat ini. Jadi di situ orang muda seharusnya bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap negeri kita sendiri.
2: Oh, luar biasa. Dan Kak Dewi sebagai duta pemuda Indonesia ya, momen apa yang paling bikin Kak Dewi itu percaya gitu, percaya banget kalau anak muda itu sebenarnya luar biasa banget?
4: Oke, jadi kalau ditanya terkait momennya ya, nah teman-teman, saya punya pengalaman di mana mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, saya bertemu dengan 38 bahkan ratusan mahasiswa pemuda dari seluruh Nusantara Indonesia. Di situ saya melihat bahwa ternyata pemuda ini memiliki peranan yang sangat besar untuk masa depan bangsa Indonesia. Hanya saja bagaimana pemuda ini bisa diberikan ruang untuk dapat men-show up-kan keterampilan mereka, diberikan ruang untuk berdiskusi dan diberikan kesempatan. Jadi momen itulah yang membuat saya yakin bahwa pemuda ini adalah generasi penerus bangsa dan akan menjadi agent of change bangsa Indonesia, apalagi untuk mewujudkan Indonesia emas nantinya.
2: Luar biasa teman Pro 2 ya. Nah seru banget teman Pro 2 obrolan kita ya, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal masuk ke sesi yang gak kalah seru ya, karena host-host jaringan kita ya teman-teman juga Chorus 8 nih udah gak sabar kayaknya teman Pro 2 pengen nanya ya. Nah jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM. Come on!
5: Ini baru enak.

0: Bentar nih.
1: Ngapain sih Pi, gak gue aja?
2: Lu pas ke tengah, masuk! Luar biasa,
0: selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
3: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
4: Ini udah menang.
0: Yes!
5: Berarti ini aku tanya dulu.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sore Ceria. Sore Ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2 masih di Sore Ceria berjaringan bareng Theo pastinya ya. Dan Korps 8 teman-teman yang pastinya setia pengen banget nih teman Pro 2 ke sesi tanya jawab nih. Nah, kali ini teman Pro 2 kita masuk ke sesi tanya jawab dan aku langsung aja ke Samarinda dulu teman Pro 2. Hai Kanom.
3: Hai, balik lagi nih ya.
2: Oke. Okay.
3: Terima kasih Theo pastinya udah ngasih kesempatan buat kita bertanya. Di sini sebenarnya aku kepo gitu ya sama berdua, yaitu ada Kak Nadia dan juga ada Kak Dewi gitu di sana ya. Tapi sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan sih, tapi menurut kalian gimana nih? Karena aku ngelihat bahwa pemuda bangkit itu juga nggak semudah itu gitu loh. Pemuda tuh juga masih banyak hal yang menyangkut tentang krisis identitasnya itu juga kayak gitu. Terus juga mungkin background-backgroundnya itu yang berbeda. Tapi sebenarnya apa sih yang didasarin oleh pemuda ini, kenapa mereka tuh harus bangkit di dunia yang sekeras ini gitu? Maaf ya agak berat ya pertanyaannya ya.
2: Nggak apa-apa ini, Kak aman ini. Ini pemuda-pemuda yang luar biasa bangkit nih. Ayo pertanyaan nih gampang nih untuk mereka. Oke, kita langsung ketarakan dulu ya, kayak gimana nih Kak Dewi tanggapannya?
4: Oke, so that's next question. Jadi terkait mengapa pemuda itu harus bangkit ya. Sebenarnya jawabannya simple sih, untuk memiliki masa depan yang lebih baik ya. Dan tentunya di tengah tantangan yang sangat kompleks untuk pemuda saat ini, yang lagi viral nih ada fatherless, futureless, jobless dan lain sebagainya. Tapi tentu aja itu jangan kita jadikan sesuatu yang membuat kita pesimis. Kita harus optimis karena kita anak muda. Dan anak muda inilah yang menjadi kunci untuk masa depan bangsa. Nah, kalau kita refleksi lagi nih ke belakang, bahwa Indonesia tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda tidak menculik Insinyur Soekarno ya untuk mendesak kemerdekaan. Kita juga tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda juga tidak melakukan gerakan Rengas Dengklok tersebut gitu. Jadi dari awal Indonesia ini sebenarnya berasal dari anak muda itu sendiri. Jadi sekarang bagaimana ketika anak muda itu bisa memperbaiki skill yang ada di dalam dirinya, mengimprove, kemudian juga bisa memperbaiki ekonominya dan lain sebagainya, itu pastinya nanti akan berdampak untuk negara kita sendiri gitu.
2: Luar biasa ya. Oke, thank you Kak. Nah, kita next ke Banjarmasin teman Pro 2, Kak Nadia. Halo Kak Nadia.
5: Halo Kak.
2: Oke, boleh Kak ditanggapi pertanyaan dari Kak Anum tadi?
5: Oke, mungkin tadi ya terkait dengan misalnya pemuda per hari ini tuh krisis identitas, dan gimana sih caranya pemuda itu bisa bangkit di era sekarang biar bisa di masa depan tuh bertarung setidaknya bisa bertahan di negara kita ya, seperti itu. Pertama sih kita pahami dulu ya bahwa pemuda per hari ini tuh memang kita masih banyak sekali krisis identitas. Karena apa? Zaman yang semakin kompleks dengan berbagai jenis pekerjaan itu menyulitkan pemuda kita untuk bisa memilih seperti itu. Mungkin penting sekali di sini peran pendidikan, peran pemerintah dalam membantu mereka mengarahkan seperti itu. Karena apa? Ketika mereka mendapatkan pengarahan, dapat pendidikan yang jelas, tidak hanya formalitas di kampus saja tetapi dibantu diarahkan, aku rasa mereka bisa menjadi pemuda yang bangkit dan berperan di masa depan. Karena apa? Per hari ini yang membuat anak muda kita itu tidak bergerak atau tidak berdampak karena mereka kehilangan atau miss yang namanya persepsi yang sama, atau visi misi negara tidak dipahami dengan baik oleh pemuda kita seperti itu. Aku rasa penting adanya peran pemerintah, peran pendidikan di sini untuk membantu mengarahkan mereka, tidak hanya membantu dari segi materi tapi juga menciptakan ruang yang benar-benar bisa mereka tempati untuk berkembang, berkompetisi di depannya dan menghadapi tantangan zaman seperti itu. Karena kalau pemudanya aja yang dipus tanpa adanya bantuan, tanpa adanya sarana dan prasarana dari pihak yang memiliki jabatan tertentu, itu tidak bisa juga seperti itu. Sehingga penting untuk difasilitasi, dipahami seperti itu dan dikasih tahu pemudanya agar mereka bisa berkembang sesuai dengan yang negara kita mau gitu.
2: Luar biasa. Makasih Kak Nadia. Oke, Kak Anom, gimana Kak Anom? Aman? Apa ada pertanyaan lagi?
3: Aman sih.
2: Oke.
3: Ya, aman ya. Ya Kak Nadia sama Kak Dewi ya. Boleh silakan lanjut lagi Theo.
2: Oke, thank you Kak Anom. Sekarang kita ke Nunukan dulu. Kak Robi. Halo Kak Robi.
6: Oke Kak.
2: Oke, Kak Robi, siap, silakan Kak Robi pertanyaannya. Boleh ke Kak Dewi dulu, boleh ke Pajar Masin dulu.
6: Oke, baiklah. Kakak-kakak narasumber Kak Dewi dan Kak Nadia, untuk sore hari ini aku punya sedikit apa ya, kecemasan sebenarnya dengan para pemuda. Tadi kakak tadi nyebut soal mantan presiden kita Soekarno ya. Dan kalau kita sangkut pautkan dari Soekarno ke kita sekarang, itu kan ada satu ungkapannya yang beri aku 1000 orang tua, ku cabut Semeru, beri aku 10 pemuda kejentakan dunia. Nah sekarang yang terjadi nih kak, kalau pemudanya nggak mandiri secara ekonomi kan jadi susah nanti kan, kalau kita mau berharap akhirnya terpolarisasi menjadi dua kubu nih. Yang pertama job seeker, yang kedua job creator. Nah bagaimana pendapat kakak, apakah pemuda nih harus bimbang memilih antara dia sebagai job seeker atau job creator? Seperti itu kak, dua-duanya.
2: Oke, thank you Kak Robi. Gimana Kak Dewi, udah denger?
4: Ya, sudah dengar. Oke,
2: boleh Kak Dewi tanggapi dulu.
4: Oke, baiklah, terkait pemuda harus memilih sih, apa sih mereka harus jadi job seeker atau job kreatifnya. Nah, saya ada satu quotes yang saya suka sekali, bahwa seharusnya pemuda sekarang tidak hanya menjadi saksi sejarah lagi, tapi menjadi pelaku sejarah. Sama halnya, apakah kita harus menjadi job seeker atau job create-nya? It's better for pemuda sekarang adalah menjadi job create-nya. Jadi bagaimana pemuda bisa menciptakan itu daripada mencari lagi gitu. Karena pemuda ini punya banyak potensi. Nah apalagi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya pemuda udah mulai bangkit ya, walaupun masih di sisi lain masih ya, masih ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Cuman menurut saya pribadi bahwa untuk terkait lapangan pekerjaan itu lebih bagus pemuda lah yang menciptakan itu sendiri daripada kita lagi yang bersusah payah mencari-cari. Bagaimana potensi yang bisa dimiliki itu bisa di show up-kan aja dan dimaksimalkan. Nah itu juga perannya dari pendidikan dan juga pemerintah, bagaimana memberikan wadah kepada pemuda ini agar mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, menunjukkan potensial yang ada dalam diri mereka gitu.
2: Oke, boleh teman berdua kita ke Kak Nadia dulu Banjarmasin. Halo Kak Nadia.
5: Halo Kak.
2: Boleh Kak tanggapi?
5: Oke, tanggapannya mungkin ya perihal tadi, apakah job seeker dan yang kita harus menciptakan pekerjaan apa enggak. Balik lagi kan ke konteks anak muda per hari ini, problemnya mereka tuh susah diatur kalau mereka harus kerja di tempat misalnya pemerintah atau perusahaan lainnya seperti itu. Mereka banyak banget sebenarnya punya ide kreatif, punya inovasi-inovasi yang memang kadang di luar nalar, tapi sebenarnya itu relate buat di zaman sekarang dan bisa dibenahi secara benar-benar ketika itu dikasih fasilitas. Betul tadi kata Kak Dwi, katanya kita tuh harus punya wadah seperti itu. Nah, per saat ini aku setuju bahwa anak muda itu inovasinya banyak banget gitu. Apalagi di Indonesia sekarang yang memang kita perlu inovasi sebagai penguatan kapasitas ekonomi kita. Kita mungkin nggak bisa aja bertahan sama SDA yang ada yang bakal habis. Kalau nggak dibikin ekonomi kreatif dari sekarang, nggak dididik dari sekarang, aku rasa kita bakal jadi negara yang tertinggal gitu. Perlu di sini pahami bahwa ketika anak muda punya inovasi dalam pekerjaan tadi, diberi wadah, dikembangkan dan dibantu sebagai apa? Sebagai respon daripada suatu zaman tadi bahwa anak muda itu ternyata dia harus dikasih ruang yang banyak dan kreatif buat bisa memilih, tidak hanya terpaku pada satu sistem kerjaan saja, tetapi juga bisa mengeksplor dirinya, menyesuaikan dirinya sesuai dengan keinginan dan zaman yang mereka rasakan per hari ini gitu. Jadi aku rasa penting banget buat terciptanya suatu ekonomi kreatif yang adaptif sesuai dengan perkembangan daripada pemuda yang ada gitu, biar mereka juga pada semangat kerjanya karena sesuai dengan keinginan mereka gitu.
2: Luar biasa, terima kasih Kak Nadia. Teman Pro 2, aku bangga banget ya sama dua narasumber kita hari ini, teman Pro 2 ya, ngasih jawaban tuh yang betul-betul bikin puas gitu. Oke, kita next ke Palangkaraya dulu teman Pro 2. Kak Zuhal, halo.
7: Halo, katanya ada gak suara?
2: Oke. Kak Zuhal boleh berikan tanggapannya atau pertanyaan.
7: Oke, Makasih banget Teo dan juga Kak Nadia dan juga Kak Dewi, keren banget nih ya pembahasan hari ini, berdaging sekali. Dan sebenarnya aku tadi juga nyimak banget nih sama Kak Nadia yang concern banget khususnya sama apa ya, Gen Z di media sosial kayak gitu. Nah mungkin aku pengen nanya kedua-duanya juga gitu ya, kalau kalian nih sekarang concernnya isunya apa sih menurut kalian yang harus kita benahin dulu sama-sama kayak gitu ya, isu apa dulu sih yang harus kita angkat dulu? Soalnya kan di sosial media ada banyak banget nih isu-isu. Terus juga ini isunya kita ngikutin yang mana nih? Kita sebagai pemuda harus kawal yang mana dulu nih? Nah kalau menurut Kak Dewi dan juga Kak Nadia, isu mana sih yang harus kita kawal dulu untuk kebangkitan pemuda ini? Itu aja kali ya. Thank you.
2: Oke, okay. Thank you Kak Zual. Kak Dewi udah ya denger ya Kak Dewi ya? Oke, okay, silakan Kak dijawab.
4: Oke, isu Indonesia saat ini banyak sekali dan cukup kompleks ya, sampai aduh ini yang mana satu ini yang harus kita ikutin gitu. Tapi tetap jangan berhenti ya teman-teman, kita kawal terus polemik-polemik yang ada di negara ini. Dan tentunya kalau terkait dengan isu, menurut saya adalah isu yang sangat krusial saat ini adalah terkait kesehatan mental pemuda sih. Karena menurut data survei Indonesia Mental Health aja ada 15,5 juta remaja Indonesia yang mengalami krisis terkait kesehatan mental seperti itu. Jadi menurut saya bahwa pemuda harus mengenali dirinya dulu, harus memperbaiki dulu identitasnya, maka setelah itu mereka akan tahu nih peran mereka sebenarnya sebagai pemuda ini apa dan untuk apa sih sebenarnya. Nah setelah itu mereka akan paham dan mereka akan lebih melek terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Jadi menurut saya pemuda harus mempunyai integritas terhadap identitas mereka terlebih dahulu. Itu sih.
2: Oke, okay, Kak Dewi, thank you so much Kak Dewi. Sekarang kita ke Kak Nadia dulu nih di Banjarmasin. Halo Kak Nadia.
5: Ya, halo Kak.
2: Oke, okay, Kak, boleh dijawab Kak pertanyaan dari Kak Juhal tadi?
5: Oke, okay, ya benar banget, karena memang per saat ini isu bertebaran di media sosial itu beragam dari ekonomi, politik, sosial, bahkan pendidikan, kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Bingung yang mana, karena berbarengan ya, urgensinya harus dihadapi dan direspon secepat mungkin. Tapi memang kalau dari aku sendiri punya concern di bidang isu pendidikan ya, khususnya memang bergerak di aksi sosial pendidikan, mempelopori kegiatan pendidikan. Aku rasa pendidikan itu adalah pondasi awal banget ketika kamu pengen menyuarakan satu isu. Misal gini, ketika kamu pengen bersuara isu politik, ekonomi, ketika kamu gak paham, kamu gak bisa. Dan pemahaman itu didapat dari mana? Dari pendidikan gitu. Aku rasa ketika satu anak gagal mendapatkan akses pendidikan formal misalnya, tidak bersekolah, artinya negara gagal di sini. Gagal yang hal paling dasar gitulah untuk bisa membangkitkan satu generasi yang bagus seperti itu. Aku rasa isu pendidikan tuh krusial untuk terus diikuti dan direspon seperti itu. Karena apa? Ini menjadi salah satu patokan bahwa negara kita secara konstitusional tuh gagal memenuhi hak-hak dasar. Paling dasar adalah pendidikan. Ketika pendidikan sudah gagal dibangun, mereka tidak bisa melanjutkan hidup yang layak, mereka gak bisa ikut berpartisipasi dalam pergerakan negara kita, mereka gak bisa ngasih kontribusi besar kepada negara kita. Artinya apa? Ketika pendidikan ada kesalahan sistem, dalam isu-isu masalah pendidikan tuh harus secepat mungkin untuk direspon seperti itu. Dan jangan pernah sampai salah tanggap dan salah aksi juga. Misal kayak saat ini anak-anak Indonesia tuh kekurangan gizi misalnya karena memang dia nggak concern saat belajar, itu sebenarnya target yang salah. Padahal pembenahan pendidikan di sini yang kita pengenkan apa, misalnya kayak ATK, akses belajar gratis dan lain sebagainya, itu adalah respon yang benar misalnya seperti itu. Aku rasa kita penting untuk bisa mengarahkan dan memberikan masukan kepada pemangku kebijakan dalam isu-isu pendidikan. Jadi memang pendidikan tuh penting dan krusial, dan itu hak paling mendasar warga negara seperti itu sih Kak.
2: Oke, okay, thank you Kak Nadia ya, thank you banget. Oke, okay, teman Pro 2, itu tadi ya jawaban-jawaban dari Kak Nadia dan Kak Dewi ya. Luar biasa anak pemuda Indonesia hari ini teman Pro 2. Nah, sekarang aku mau ke Kak Dewi dulu, Kak Dewi. Kak Dewi bisa kasih contoh gak sih contoh konkret program atau gerakan yang Kak Dewi lakukan gitu ya, yang benar-benar berdampak gitu, bukan sekedar kayak kegiatan simbolik aja gitu.
4: Oke, okay, benar. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan so far yang udah dilakukan khususnya untuk di Kalimantan Utara sendiri, saya mewadahi beberapa pemuda untuk turut berkontribusi dan juga berpartisipasi di dalam kegiatan sosial. Mm-hmm. Nah, seperti yang tadi Kak Nadia juga sempat katakan bahwa pendidikan kita saat ini belum merata ya. Mm-hmm. Jadi kita ada wahana pendidikan perbatasan, itu concern kita adalah mendampingi anak-anak dan juga memberikan pendampingan belajar dan juga pembentukan karakter, terutama mm-hmm. untuk anak-anak yang berada di lingkungan-lingkungan cukup beresiko, misalnya mm-hmm. lingkungan yang banyak putus sekolahnya, kemudian lingkungan yang rawan narkoba dan lain sebagainya. Jadi kita hadir untuk memberikan mereka pendidikan tersebut. Nah, kegiatannya itu bukan hanya cuman sekali, tapi kita berkelanjutan setiap minggu gitu. Dan alhamdulillahnya itu memiliki dampak bahwa ternyata ada perubahan nih dari karakter anak-anak tersebut. Nah, selain itu juga kita bergerak di bidang pelatihan semacam workshop mm-hmm. seperti itu. Jadi workshop di bidang seni itu sasarannya juga umum dari remaja sampai ke orang tua. Jadi mereka tetap bisa mencoba menunjukkan keterampilan dan juga potensi mereka di workshop tersebut. Dan hmm. yang lainnya juga kita bergerak ke panti asuhan. Hmm. Jadi kita juga hadir untuk adik-adik kita yang ada di panti asuhan seperti itu.
2: Luar biasa. Jadi ini luar biasa sekali ya teman Pro 2, karena enggak cuma di bidang kayak akademik aja ya, tapi non akademik juga pemuda bergerak teman Pro 2, biar kita bisa melihat potensi-potensi anak muda itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan, bisa membuat negara kita semakin maju dan semakin berkelas. Oke, luar biasa. Sekarang Kak, dari semua kegiatan itu apa sih hasil yang paling nyata yang bisa Kak rasakan oleh masyarakat?
4: Oke, kalau untuk hasil yang paling nyata itu yang pertama untuk di wahana pendidikan perbatasan, mm-hmm. kita udah memberikan pendampingan kegiatan belajar sampai kita membantu mereka untuk melanjutkan sekolah lagi untuk yang putus sekolah. Mm-hmm. Kemudian juga yang paling berdampak itu lebih ke semangat anak-anak untuk mau bersekolah dan mau belajar lagi. Mm-hmm. Jadi yang tadinya kami datang di awal itu mereka tidak tahu mau jadi seperti apa, tapi karena mereka melihat ada kakak-kakaknya yang lain, mereka jadi punya inspirasi dan pengen untuk tetap bersekolah lagi seperti
2: luar
4: itu.
2: Biasa. Oke, makasih Kak Dewi. Sekarang kita ke Banjarmasin dulu. Halo Kak Nadia. Halo Kak Nadia.
5: Halo, masuk gak ya? Oke.
2: Oke, aman Kak. Boleh Kak mungkin kata-kata untuk anak muda atau mungkin penyampaian untuk anak muda biar anak muda tuh bisa terus bangkit dan terus maju.
5: Oke, mungkin penyampaian buat anak muda ya, biar bisa terus maju membantu negara kita bangkit, itu paling penting teman-teman ambil langkah hari ini. Jangan ragu, jangan takut, apapun hasilnya teman-teman itu bakal menciptakan sebuah dampak. Karena pada dasarnya ketika teman-teman sudah mulai punya sikap nasionalis, teman-teman sudah mulai concern di isu-isu, teman-teman udah paham bagaimana seluk-beluk negara kita. Artinya ketika kalian punya kesadaran itu adalah privilege yang lebih. Kalian harus bisa alokasikan itu ke dalam bentuk aksi sosial, pergerakan yang betul-betul bisa membangun negara kita, benahi pendidikan, bangun karakter kalian biar berintegritas, setidaknya kita bisa ngambil peran strategis dalam satu negara buat membangun negara kita ke depannya seperti itu. Aku rasa peran teman-teman hari ini sekecil apapun itu bakal berpengaruh besar ke negara kita. Dan apapun yang terjadi hari ini, suarakan. Jangan dibuang atau diabaikan, karena suara dari teman-teman inilah yang nantinya membantu generasi yang akan datang ataupun generasi per hari ini yang terkendala, yang tidak bisa bersuara, itu bisa terfasilitasi dengan baik dan suaranya itu bisa diangkat dan didengarkan lewat aspirasi teman-teman yang sudah sadar dan paham seperti itu.
2: Oke, luar biasa. Kak Mute.
5: Iya, Kak.
2: Halo Kak Mute. Oke, gimana Kak setelah tadi kita diskusi dengar bareng jawaban-jawaban pemuda-pemuda nih, luar biasa Kak, tanggapan kamu teh gimana nih?
5: Luar biasa sih, daging banget ya, sampai kita tuh dikasih tahu isu apa yang harus dikawal hari ini, karena kan banyak banget ya Kak Teo. Maksudnya kita sampai bingung ya sebagai anak muda, harus kawal yang mana nih gitu. Dikasih tahu kalau pendidikan sekarang harus jadi fokus kita. Terus juga tadi insight dari Kak Dewi juga bagus banget dengan segala program-program yang dia bawa. Selain pendidikan juga tadi banyak banget ya Kak Teo yang dibawa gitu program-programnya. Aku seneng sih hari ini bahwa aku jadi pemuda tuh ternyata masih banyak banget teman-teman yang concern gitu sama negara kita, di tepatnya di Hari Kebangkitan Nasional ini sih.
2: Oke, makasih kamu Teh. Makasih juga buat Kak Nadia ya, yang pastinya udah kasih jawab, udah kasih penyampaian buat anak muda. Dan kita ke Kak Dewi dulu. Kak Dewi, boleh kasih penyampaian untuk anak muda ya, biar bisa terus menyala gitu ya, biar terus maju gitu.
4: Oke, sama halnya seperti matahari yang selalu menyinari Kalimantan Utara ini, selalu menyala. So first, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk young generation Indonesia saat ini, tentu saja momen kebangkitan nasional ini bukan hanya sekedar untuk kita mengingat sejarah, tapi bagaimana kita tetap bisa keep survive, berkembang dan juga peduli di tengah polemik dan juga tantangan zaman saat ini. So pertanyaannya bukan lagi seberapa majunya Indonesia, tetapi seberapa siapnya generasi muda untuk menghadapi masa depan. So teman-teman, we are not only the future of Indonesia, but we are the voice of Indonesia. Seperti kata B.J. Habibie, kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Jadi generasi muda Indonesia itu tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas, tetapi juga bagaimana generasi muda bisa peduli, empati, dan juga memiliki jiwa nasionalisme terhadap Indonesia. So keep learning, keep growing, jangan takut untuk memulai, karena sekecil apapun yang teman-teman lakukan itu memiliki dampak besar untuk lingkungan teman-teman sekitar. Untuk lingkungan teman-teman, dan mulai dari sekarang, karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? So thank you.
2: Luar biasa. Oke, makasih ya Kak Dewi ya. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah di penghujung sore ceria hari ini ya. Seru banget ya teman Pro 2. Terima kasih banyak juga buat narasumber kita hari ini, Kak Dewi, Kak Nadia dari Banjarmasin, dan Kak Dewi dari Tarakan teman Pro 2 ya. Terima kasih juga buat keluarga jaringan Pro 2 Korus 8, ada Kak Anom Citra Samarinda, Bang Robi dan Kak Zual, dan pastinya tadi Kak Mute teman Pro 2. Nah, thank you banget, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan thank you so much teman Pro 2, dan kita bakal pastinya berjumpa lagi nanti di sore ceria berjaringan berikutnya.
0: Sore ceria,
1: sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria,
1: Pro 2 FM. Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
8: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power.
9: Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Ku masih.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
2: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
1: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Bola atau Gibol Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid Gibol Man versus Machine

0: Halo teman Pro 2, selamat sore semuanya. Wow, tadi udah sore ceria bareng sama teman-teman Tarakan, Unukan, sama Rinda ya. Di sore hari ini seperti biasa kita mau ngobrolin bola lagi yang udah semakin dekat lagi ya. Bulan depan kayaknya gak sampai deh, setengah bulan deh kayaknya kita udah mau masuk ke pesta bola alias Piala Dunia. Dan seperti biasa di Gible Man versus Machine, the one and only Mr. Hasfikan di sini.
1: Let's go.
0: Wow. Kalau kemarin Kaspi absen waktu kita ngomongin tentang raja-raja Arab, raja-raja Mesir ya. Hal ini dia datang karena mewakili Afrika.
1: Tuh.
0: Iya, dari karena hari ini kita mau ngomongin ada tiga negara Afrika ya. Betul. Yang salah satunya para penguasa sepak bola Afrika. Di mana ada Ghana, ada Afrika Selatan, dan juga ada satu lagi darinya Pantai Gading.
1: Betul.
0: Dari ketiga tim ini, Kak Hasfi, ini sebenarnya aku nggak terlalu tahu sih karena ini jauh banget.
1: Aha.
0: Jauh banget. Bahkan aku mungkin tahu pemainnya karena emang fisiknya dominan aja. Kayak misalnya Pantai Gading gitu ya, atau misalnya Afrika Selatan, mereka tuh dominan karena punya fisik yang boleh dibilang keras-keras. Mungkin mereka bisa PP dari sini tengkiling, lari kan sudah biasa.
1: Hah?
0: Makanya kalau di bola kayaknya mereka juga punya power yang segede itu.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Kak Hasbi sendiri dari tiga Afrika ini, tiga negara Afrika ini yang paling kuat menurut Kak Hasbi siapa nih? Kita bahas duluan.
1: Sebenarnya kalau dilihat dari ininya, kalau aku megangnya Ghana.
0: Ghana.
1: Soalnya kalau dari sejarah pun Ghana tuh salah satu negara yang kuat banget lah bahasanya. Karena dia produksi banyak banget tim-tim. Tahu Prancis ya?
0: Tahu.
1: Prancis tuh kan salah satu negara yang ibaratnya sekarang tuh diisi sama pemain-pemain yang dari Afrika kan. Nah, rata-rata tuh kalau enggak dari Ghana, dari Senegal.
0: Oke. Okay.
1: Makanya lihat aja, makanya banyak yang bilang andaikan pemain-pemain Prancis itu dia milih kewarganegaraan Afrikanya dan dikumpul jadi satu tim, Afrika tuh kuat banget.
0: Kuat banget. Oke.
1: Okay. Itu.
0: Cuman ini ya, mungkin kita bahas dari Ghana dulu karena dari Kaspi milih Ghana ya, karena salah satu raksasa sepak bola Afrika Barat yang melahirkan talenta-talenta luar biasa kayak Kaspi bilang tadi, di mana biasanya ngisi di lini tengah dan depan dengan kecepatan tinggi dan juga punya julukan The Black Stars alias bintang hitam.
1: Betul.
0: Dan mungkin ini prestasinya ya Ghana ya. Mereka itu juara Piala Afrika, AFCON. Ini dari 1963, 1965, 1978 dan 1982, 4 kali juara.
1: Betul.
0: Dan babak tertingginya kalau di Piala Dunia, mereka pada Piala Dunia 2010 ini mereka hampir masuk ke lolos ke perempat final, hampir ya. Di 2010 ya, sebelum melawan Uruguay.
1: Ya. Nah. Itu kalahnya sama Uruguay kan?
0: Ya, kalah sama Uruguay.
1: Nah, itu ikonik banget. Kenapa? Karena seingatku ya, mungkin bisa dikoreksi apa? Aku lupa tuh
0: penalti. Adu penalti.
1: Adu penalti. Aku lupa itu penalti tuh
0: melawan Uruguay.
1: Coba cari deh bentar. Kalau enggak salah itu jadi Suarez. Itu ada ikonik banget. Jadi bola tuh udah masuk. Dia pakai tangan.
0: Oke, dipukul lah.
1: Heeh. Jadi gol.
0: Kayak gol Maradona
1: jadi
0: itu ya. Gol.
1: Terus akhirnya penalti di Suarez-nya kartu merah, penaltinya enggak
0: masuk.
1: Enggak masuk.
0: Dianulir.
1: Jadi pahlawan lah Suarez satu.

0: ada, dan
1: local heroes jadinya.
0: Ya, dan dia jadi ikon banget lah di Ghana kayak gitu. Dan salah satu pemain bolaku paling favorit lah untuk Kevin Prince Boateng itu.
1: Karena setahu aku Kahasmi itu punya cita-cita kayak pemain bola Afrika gitu. Badan kekar, tinggi gitu kan. Rambut gondrong ya, gitu.
0: Jadi
1: kan.
0: Gini, Kak, maksudnya Johal itu aku itu pengen banget punya aku kan perawakanku ya Afrika banget lah bahasanya.
1: Enggak juga sih, Banjar.
0: Menurutku. Okay. Kayak gitu. Nah, cuman kayaknya kalau yang kayak Afrika tuh kan gelap banget kan. Nah, yep. Tapi aku tuh mau ngambilnya di ini badan bagusnya.
1: Badannya bagus, tapi jujur emang fisiknya oke banget.
0: Terus juga rambut mereka tuh menurut tuh kalau punya jenggot, punya apa tuh bagus.
1: Keren.
0: Tuh, sama kalau misalnya mereka tuh botak, enggak kelihatan botak.
1: Iya. Yeah.
0: Karena rambutnya tebal kan?
1: Tebal banget, betul banget. Dan biasanya rambut mereka tuh ikonik banget, gaya-gayanya gitu ya, stylenya kalau kita ngomongin ke style. Nah, kalau ngomongin tentang legenda pemainnya nih ya, jadi pemain terbesarnya tuh ada Abedi Pell dari Asamoah Gyan, terus juga ada bintang-bintang yang bermain di Eropa kayak misalnya Muhammad Kudus di West Ham, ada Inaki Williams di Atletico Bilbao nih ya, serta Thomas Partey. Mungkin kita ngomongin apa nih dari sisi pemain kali ya.
0: Boleh.
1: Dari Ghana kita cek nih ya, di Ghana.
0: Ghana itu kalau jajaran kipernya itu ada lumayan banyak pemain, ada Lawrence Atizigi, Benjamin Arase sama Joseph Anang.
1: Atizigi ya betul.
0: Ya, terus untuk bertahanan mereka aku enggak begitu tahu nama-namanya, cuman beberapa nama lah aku tahu. Ada Gideon Mesah, terus ada Jiku, ada Jerome Opoku dan nama-nama lainnya betul, ya. Betul. Terus ada Thomas Partey. Ini salah satu pemain aku lupa dia pernah main di mana.
1: Ya,
0: sekarang dia main di Villarreal dan ini salah satu ini juga. Dan kalau ngomong soal Jordan Ayew sama Inaki Williams sama Antonio Semenyo ini salah satu lini serang yang menurutku kuat banget ya. Mereka ini tiga penyerang yang maksudnya punya nama lah di klub-klub besar.
1: Punya peran besar juga, punya pemainan yang oke juga.
0: Betul.
1: Dan buat teman-teman yang mau nonton ya, kita akan bahas juga dari grupnya ya.
0: Betul.
1: Jadi pertandingan pertama Ghana ini akan diselenggarakan di tanggal 13 Juni di mana di mana Ghana ini akan melawan Panama di 18 Juni, maksud aku 18 Juni 2026. Ini akan melawan Panama dan kemudian di match kedua melawan Inggris dan match ketiga melawan Kroasia di tanggal 24 dan 28.
0: Dan ini menurutku masih bisa ngelawan menurutku ya.
1: Okay.
0: Karena kalau ngelihat aku kurang tahu kalau squad Inggris sekarang kayaknya squad Inggris karena Harry Kane lagi gacor-gacornya juga, mungkin itu salah satu ancaman juga, apalagi mungkin Liga Inggris salah satu liga besar kan.
1: Liga besar banget.
0: Betul. Dan
1: pemain-pemain ya, elit lah.
0: Tapi kalau untuk ngelawan Panama tuh dia di atas Panama lah.
1: Di atas Panama ya.
0: Panama bukan negara yang diunggulkan. Tapi kalau untuk Kroasia, nah ini Kroasia ini
1: dan Inggris ya.
0: Ya, Kroasia ini salah satu negara yang sebenarnya punya pemain-pemain hebat, cuman menurutku kalau Ghana masih bisa goyang lah, masih bisa ngelawan. Jadi yaudah kalau diadu antara Kroasia sama Ghana itu masih kurang lebih kayaknya masih bisa ngelawan si Ghana-nya ini. Okay. Apalagi kalau Afrika itu paling gacornya adalah kekuatan fisik mereka.
1: Oke.
0: Okay. Speed mereka,
1: speed-nya, power-nya juga.
0: Kayak gitu tuh salah satu keistimewaan apa ya warga kulit hitam yang enggak dimiliki sama orang-orang Eropa kayak gitu.
1: Ini bakal seru sih. Ini kekuatan melawan mungkin juga termasuk pemain elit ya. Kalau menurut aku yang mungkin akan jadi penghambat yang lumayan ya Kroasia dan Inggris tadi kayak Kaspi bilang, tapi kalau menurut aku Kroasia sekarang ya untuk timnya ya mungkin dari Afrika masih bisa kasih perlawanan, dari Ghana bisa ngasih perlawanan yang masih oke. Panama mungkin bukan masalah besar. Nah, ini PR-nya mungkin di Inggris karena Inggris jadi tantangan atau penghalang dari Ghana sih di grup ini.
0: Tapi untuk masuk ke fase knockout dia mudah sih, karena maksudnya kalau udah bisa ngalahin Kroasia sama setidaknya bisa nahan imbang
1: sama
0: Inggris atau Kroasia, itu kayaknya akan sangat memudahkan dia untuk ini
1: dapat
0: ke peringkat 3.
1: Betul.
0: Karena kan peringkat 3 juga dihitung kan. Dan menurutku grupnya ini Inggris tuh diuntungin banget di grup ini. Cuman Ghana tuh menurutku salah satu bisa dikatakan kuda hitam
1: bisa jadi
0: yang ini, karena kalau aku pribadi kalau misalnya di negara Afrika aku memang sangat suka sama Ghana ini karena banyak banget pemain-pemain yang dulu main di klub jagoanku Juventus kayak Guardiola Samoa, terus juga Kevin Boateng itu meskipun

0: gak main itu aku suka banget sama dia kayak gitu, karena menurutku orang Afrika seganteng Kevin Prince Boateng itu jarang banget, dan dia jago main bola juga, itu gacor lah.
1: Ini ya apa, role model
0: ya,
1: salah satu gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kita bakal bahas lagi nih dari Pantai Gading, dan juga nanti bakal ada Afrika Selatan. Pokoknya kalau teman Pro 2 nanti perasaan matchnya, pantengin aja keseluruhannya di tanggal 18 Juni di hari Kamis jam 6 waktu Indonesia Barat atau 6 pagi. Terus juga ada di hari Rabu 24 Juni di pukul 3 pagi dan juga pukul 4 di 28 Juni hari Minggu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Dan ngomongin Ghana tadi, mungkin ini salah satu kuda hitam yang patut diperhitungkan ya untuk grup ini, karena kayaknya harusnya bisa sih dapat spot di top 2 atau top 3 setelah Inggris ya. Dan untuk masuk ke babak berikutnya sepertinya ada peluang sekitar 8-70% sih kalau menurut aku ya. Dan kita bakal bahas habis ini, kita puterin dulu, bakal lewat di ruang dengar kamu. Zual sama Aspi mau jeda bentar, kita puterin ada Juicy Lucy dengan Lantas.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Yuhu teman-teman, masih di 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu masih di Gibbleman versus Mesin bareng Zuhal dan juga Hasfikan here ya. Dan buat teman Pro 2 nih yang tadi nyimak, kita udah ngomongin di sesi pertama ada banget Gana nih ya. Di pertama kali tadi Gana adalah tim pilihan Kak Hasfi. Kalau tim aku yang aku pilih di partai Afrika ini adalah Afrika Selatan. Alasannya gampang, karena mereka pernah punya lagu Piala Dunia yang paling bagus. Yes, menurut aku sih itu aja sih. Lagunya masih sampai sekarang masih hafal loh. Samina mina waka waka Dan kalian udah denger belum lagu Piala Dunia tahun ini?
1: Mungkin ini sih, karena zaman itu kita tuh masih aktif banget nonton TV kan.
0: Betul,
1: sepakat. Aktif banget nonton TV. Itu apa sih, promosinya benar-benar luar biasa lah pokoknya. Jadi betul, lagu itu tuh khas banget,
0: khas ya, banget. Bahkan kayak franchise-franchise minuman bersoda tuh ada lagunya itu. Terus juga pokoknya banyak lah event-event zaman dulu tuh yang kolaborasi juga gitu, ambil take apart. Jadi semua lagu dan merchandise itu kayak ada di sekeliling kita, di produk-produk dan makanan kita juga.
1: Piala Dunia tuh ibaratnya kaget ya orang ketika tiba-tiba, oh Piala Dunia diadain di negara kayak Afrika Selatan.
0: Afrika, betul. Bisa nggak sih kayak gitu kan?
1: Akhirnya mungkin saat itu karena orang mungkin
0: underestimate.
1: Betul. Promosinya dibikin jor-joran. Akhirnya lagu-lagunya juga kayaknya bukan cuman lagu yang saya kira, banyak lagu-lagu lain juga yang terkenal lah bahasanya, tapi ikonik banget.
0: Banget
1: sekarang tuh orang pasti ngebandingin sama lagu itu.
0: Betul.
1: Semua, hampir semua anthem Piala Dunia kayaknya akan dibandingkan sama itu. Dan Afrika itu, Afrika Selatan tuh apa ya, ibaratnya punya tempat tersendiri lah buat para penggemar sepak bola, karena kayaknya habis pergelaran Piala Dunia Afrika Selatan setelah Spanyol angkat piala itu, lanjut-lanjutnya Piala Dunia tuh kayak kurang
0: hype lah,
1: kurang hype segitunya kayak betul, gitu. Itu sih
0: kurang hype, kayak kurang angkat, karena ya udah kayak setelah itu, kalau menurutku itu yang paling ramenya, paling peaknya, menurut aku paling peak, paling apa ya, paling fenomenalnya. Bahkan waktu kecil aku nonton ada prediksi hewan yang gurita, namanya Paul Gurita.
1: Betul.
0: Itu juga di tahun itu juga. Dan betul, semua orang kayak wah, di TV-TV semuanya wah.
1: Itu kan identiknya mereka juga. Betul. Mistik-mistik ya.
0: Mistik-mistiknya juga ada.
1: Betul. Dan salah satu yang ini sih dari Afrika Selatan, pilihan Afrika Selatan itu adalah kayaknya itu masa-masa pemain-pemain legend-legend itu masih main. Dan kayaknya banyak yang setelah itu
0: udah
1: gak ikut Piala Dunia selanjutnya.
0: Oke, udah.
1: Jadi
0: gak ada ya.
1: Itu tuh era yang ibaratnya kayak wah, kita masih bisa nyaksiin pemain-pemain bintang yang lumayan banyak. Bukan sekarang gak ada pemainnya, cuman kalau saat itu
0: bertebaran
1: untuk gitu, bisa dikategorikan pemain bintang tuh susah banget. Kalau sekarang tuh kayaknya
0: banyak,
1: lumayan banyak lah udah pemain-pemainnya. Kalau menurut aku pribadi
0: sama-sama ya, sepakat. Nah kalau kita ngomongin ya, kalau tadi udah kita ngomongin apa ibaratnya flashback ke Afrika di zaman dulu ya, di masa lalu ya. Tapi emang karakternya sendiri Afrika ini juga punya pemainan atau permain yang boleh dibilang juga oke lah. Dan punya julukan sendiri ya, ini Bafana Bafana alias anak-anak laki-laki.
1: Tuh.
0: Dan Afrika ini juga merumput di Eropa. Pilar utama Bafana Bafana banyak didominasi oleh pemain liga lokal. Dan dari klub-klub raksasa Melody Sundown seperti Rowan Williams sebagai kiper dan Toboho Mokena dikombinasi dengan beberapa pemain yang berkarir di luar negeri.
1: Loh.
0: Dan pemain legendanya ada Benny McCarthy yang menjadi top skor sepanjang masa, dan ada Lucas Radebe.
1: Kalau aku jujur, Afrika Selatan ini gak begitu ngulik skuadnya, karena gimana ya, mungkin beberapa namanya kayak tadi, kayak aku tadi kan sempat nyari di AI juga, siapa sih ikonik dari pemain ini? Ya tadi si siapa tadi?
0: McCarthy.
1: Sama kipernya kan?
0: Sama kipernya.
1: Dua orang itu. Kayaknya yang lain kurang menonjol kayak gitu.
0: Gak begitu menonjol ya.
1: Tuh, langsung bahas grup deh.
0: Langsung bahas grupnya. Dia ada di pertandingan nanti akan melawan Meksiko dan juga Ceko serta Korea Selatan. Menurutku Korea Selatan kuat sih di sini.
1: Kuat Korea Selatan ya.
0: Ceko gimana nih Ceko? Kita belum sempat ngomong
1: Ceko. Republik Ceko tuh salah satu negara yang sebenarnya sedang lah bahasa menurutku.
0: Sedang,
1: karena
0: ya,
1: dia
0: well done.
1: Kalau dari segi pemain mungkin nanti kita bahas juga yang edisi Ceko. Karena dia dari segi pemain salah satu negara Eropa ya, tuh rata-rata punya pemain yang bagus-bagus lah bahasanya. Cuman kalau ngomongin pemain kuncinya kayaknya Untuk Afrika Selatan masih bisa ngelawan sih menurutku. Untuk ininya juga Meksiko, menurutku malah Meksiko yang akan ngasih kejutan. Karena Meksiko ini kalau dari benua mereka, ini mereka ini salah satu yang kuat lah. Pokoknya kalau kita ngomongin soal di benua Amerika Selatan sama Amerika Utara itu, kalau nggak ngomongin soal Argentina, Brazil ya Meksiko.
0: Meksiko dan Meksiko juga tuan rumah.
1: Betul.
0: Hitungannya
1: diunggulin juga kayak gitu.
0: Hitungannya kan jadi tuan rumah juga kan.
1: Betul. Tapi kalau lihat peluangnya, menurutku agak sulit sih untuk Amerika Selatan. Hmm. Karena mereka tuh berhadapan sama negara Eropa yang kuat banget kayak Ceko. Terus juga perwakilan Asia-nya juga salah satu negara yang kuat lah. Pokoknya selain Jepang kan, Korea Selatan ini nempel terus kan. Hampir betul, semua peralatan Piala Dunia mereka ikut terus lah bahasanya.
0: Selalu ada, nggak pernah absen.
1: Betul. Lah ya. Dan Meksiko ini diunggulin. Pertama dia udah negara kuat, ditambah lagi dia main di kandang.
0: Harusnya sih kuat banget ya.
1: Harusnya kuat banget.
0: Harusnya
1: sih.
0: Kuat dan banget. Kayaknya supporternya juga bakal mendominasi juga dari segi betul ini ya. Jadi kita lihat aja nanti.
1: Dan uniknya grup ini semuanya dari benua yang berbeda.
0: Nggak ada yang sama dan
1: ya,
0: tapi menurut aku ya ini hampir rata sih, ada Afrika, ada Korea soalnya ya. Tapi bakal seru sih, mungkin salah satu babak yang seru juga.
1: Kayaknya nih kalau Korea kayaknya salah satu saingan beratnya cuman di ini sih,
0: Meksiko.
1: Cuman di Meksiko sih menurutku.
0: Aja menurutku.
1: Kalau bukan terbaikkan Ceko, cuman kayaknya Ceko masih bisa lah kita dikit-dikit goyang lah.
0: Goyang.
1: Cuman Afrika Selatan ini kayaknya prediksiku ya, mungkin besar juru kunci nih. Jadi bulan-bulanan tiga negara itu
0: kayaknya jadi tempat latihan.
1: Betul.
0: Gitu. Kemungkinan besar ya, tapi kita nggak tahu sih.
1: Tapi kalau dilihat dari pemain unggulannya yang seorang kiper, kita bisa lihat nih. Biasanya kalau udah punya kiper jago, itu nambah semangat buat tim lah.
0: Pemainnya pede, maju nyerangnya tuh pede.
1: Betul. Karena bagaimanapun dia tuh kan barisan terakhir. Kalau kipernya udah sejago itu, yang main di depan punya fokus tanggung jawab
0: aja.
1: Punya tanggung jawab untuk ini, yang di tengah punya tanggung jawab juga untuk membagi bola, dan yang di belakang pasti untuk membantu kiper itu supaya kipernya udah jago, masa belakangnya jelek kayak gitu kan.
0: Betul. Sepakat. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nanti mau nonton Afrika Selatan, dia bakal main di tanggal 12 ya, terus juga di tanggal 18 Juni dan Kamis 25 Juni ya, dari jam 2, jam 11 malam dan juga jam 8 pagi. Ini pertandingan yang sosol lah kalau menurut aku, tapi kalau menurut aku boleh kalian ikutin, apalagi buat kalian yang pengen lihat Korea Selatan pemanasan.
1: Betul.
0: Nanti kita bahas Korea tersendiri. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Masih ada satu tim yang belum kita bahas. Ada Pantai Gading yang namanya cuma aku lihat di stiker mobil biasanya ya. Jadi buat kalian teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap stay tune, Juhal bakal balik. Bakal temenin kalian. Ada yang terhormat Naif dari Discord ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 94.4 dari Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Gibol Man versus Mesin bareng aku dan juga Hasfikan di sini yang sedang asik menikmati maraton sepertinya ya. Dan kali ini kita mau ngomongin tentang tim terakhir, yakni tim darinya Pantai Gading.
1: Jujur,
0: aku nggak ada informasi apa-apa tentang Pantai Gading.
1: Pantai Gading itu salah satu negara yang menurutku dia ikonik banget.
0: Iconic.
1: Karena dia Drogba.
0: Salah satu legenda bola dengan gaya seperti Sensaya.
1: Iya sih kayaknya. Tapi kalau ngomongin soal Pantai Gading, ya ini ya sama mungkin kalau misalnya di red ya dari tiga tim yang hari ini kita bahas.
0: Betul.
1: Aku tuh ngejagoin Pantai Gading tuh di posisi kedua.
0: Kedua setelah
1: Ghana.
0: Ghana, oke.
1: Ya, karena Pantai Gading tuh salah satu negara yang menurutku kuat juga.
0: Oke.
1: Cuman ya memang dia tuh kalau juara mungkin jarang. Aku belum tahu sih dia pernah juara Piala Afrika atau enggak.
0: Piala Afrika dia tiga kali juara Piala Afrika.
1: Oh, tiga kali kan. Tapi enggak sebanyak Ghana kan. Ghana lebih banyak kan kalau enggak salah.
0: 4 kali kan?
1: 4 kali.
0: Betul. Beda satu.
1: Nah, pokoknya kalau untuk juara di Afrika dia masih bisa, masih bisa ngelawan lah bahasa.
0: Betul.
1: Cuman untuk di
0: kelas
1: pentas dunia ya biasanya tuh sering ikut sering enggak gitu. Partisipasi dia pada dunia tuh lumayan jarang lah bahasanya menurut pengetahuanku.
0: Tapi kalau misalnya iya benar, dia sekitar 4 kalian deh dia baru ikut Piala Dunia ini. Jadi
1: enggak sesering Ghana,
0: betul. Jadi kayaknya emang salah satu tim yang apa ya? Ya sosok lah ya. Kita langsung aja masuk ke jadwal pertandingan dari Pantai Gading ya. Jadi nanti Pantai Gading akan main melawan Ekuador, Jerman dan juga Spanyol. Jujur kayaknya balik lagi jadi bulan-bulanan ya.
1: Berat.
0: Kayaknya bulan-bulanan ya.
1: Ekuador itu salah satu negara yang mungkin gak diperhitungkan tapi dia salah satu negara kuat juga. Karena kalau di apa ya, Amerika Latin itu salah satu negara kuat lah Ekuador.
0: Ekuador. Oke. Okay. Dan apalagi sini ada Jerman dan juga Spanyol. Udah pasti ini yang langganan Pildun yang udah jadi tim tetapnya kayaknya sih. Bakal
1: Spanyol
0: jadi apa ya, bulan-bulanan juga ini.
1: Iya.
0: To be honest aja sih langsung.
1: Iya sih.
0: Enggak.
1: Karena kalau kita ngomongin soal Jerman sama
0: betul
1: Spanyol, dua juara dunia.
0: Betul.
1: Yang kuat sekali.
0: Kuat banget.
1: Meskipun kalau Jerman dia masih main pakai beberapa pemain veteran ya, beda sama Spanyol yang memang pure udah pemain muda.
0: Pemain muda, betul.
1: Untuk Ekuador sendiri aku kurang tahu untuk squadnya kayak gimana. Betul. Tapi kalau Ekuador ini salah satu tim yang lumayan sering lah ngirim nama-nama top
0: pemain
1: untuk
0: top
1: ke
0: ya
1: klub-klub besar.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi kalau untuk Pantai Gading ya, pemain kunci ada?
0: Pemain kunci dari Pantai Gading kita bisa lihat ada Yohi, enggak ada sih. Ini pemain umum aja, belum ada yang gitu nonjol.
1: Saya siapa sih, coba sebutin.
0: Pemain legendanya ya.
1: Enggak, strikernya sekarang.
0: Pantai Gading tadi cuman striker sekarang. Sekarang dia penyerangnya.
1: Saya enggak bisa buka apa pesannya sambil nonton ya teman-teman.
0: Ahmad Diallo.
1: Ya, Yohan, Ahmad Diallo.
0: Yohan Agyeboni dan Simon Adingra.
1: Ahmad Diallo itu, nah Ahmad Diallo ini Manchester United kan? Iya dulu. Pokoknya seingat tuh dia Manchester United deh. Nah, itu salah satu kuncinya juga kayak gitu untuk di Pantai Gading karena dia lo kayaknya salah satu pemain yang diperhitungkan lah untuk dari benua Afrika. Cuman untuk ngegendong squad itu susah.
0: Berat, apalagi susah lawannya kayak gitu.
1: Betul.
0: Balik lagi
1: harus punya setidaknya beberapa pemain kunci.
0: Setidaknya punya 5 Pogba.
1: Pogba boleh sih, tapi Pogba prime ya. Kalau Pogba sekarang
0: Pogba
1: ya
0: prime, Pogba prime. Pogba prime di zaman-zamannya dia, tengilnya dia dengan permainan yang
1: Pogba prime itu Pogba Juventus, bro. Setelah dia
0: balik ke Juventus.
1: Dijual murah sama MU, diambil Juventus, dibalikin ke MU. Jelek, balik lagi ke Juventus. Terus akhirnya pensiun.
0: Dengan selebrasi ikoniknya buka baju Pogba.
1: Bukan dong.
0: Iya, Pogba
1: paling itu dia dam.
0: Oh, ngedap.
1: Yang buka baju namanya Mario Balotelli.
0: Iya, Mario Balotelli ya, guys. Mirip, jujur potongan rambutnya mirip, guys.
1: Kalau Mario Balotelli itu kan dia sepucuk gitu kan kayak Ultraman.
0: Ya.
1: Nah, kalau Pogba itu dia mohawk tapi diwarnain dikit.
0: Diwarnain.
1: Dia mohawk,
0: betul,
1: iya
0: betul,
1: sih.
0: Betul. dengan dapnya itu.
1: Cuman kalau ya, kita ngomongin soal otot, memang ototnya Balotelli
0: gede banget, gokil banget sih ya. Berotot banget ya. Pokoknya untuk Pantai Gading sepertinya susah sih, good luck sih di situ ya. Agak PR banget grupnya, bukan apa ya, bukannya kita enggak dukung atau apa, tapi emang musuhnya Spanyol terus juga Jerman kayaknya berat ya. Tapi Win enggak ada yang tahu, kalau kata aku mah nanti kita tonton aja. Dan berhubung kita harus pamit di sore hari ini, bentar lagi bakal azan maghrib, Kaspi juga sudah mau pulang ke rumah sepertinya, dia ingin segera
1: gelisah
0: menonton dengan nikmat. Kalau gitu Zuhal pamit, Haspikan pamit, kita bakal ketemu lagi di minggu depan tentunya di program Gibol Man versus Mesin. Dan sampai jumpa teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Teman-teman, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk tilawah Quran dan juga azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya.

Ya, teman Produk telah kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk teman Produk yang menaikkan ibadah salat maghrib agar dapat menepi terlebih dahulu dan menaikkan ibadah salat maghrib di jalan di masjid ataupun juga. Dan tentunya kota cantik Palangkaraya baru saja diguyur hujan, teman Produk, hati-hati di jalan dan selalu perhatikan keselamatan yang utama. Dan kita akan kembali temani Anda. Jangan kemana-mana, Juhal akan kembali di RI Produk, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari...

92,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal Alif di sini temenin kalian teman Pro 2 ya. Gak berasa udah masuk ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hampir banget nih ya Zuhal kasih info cuaca buat kamu ya. Bentar lagi Zuhal bawain info cuaca bersama BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Karena seperti yang kita tahu Kota Cantik Palangkaraya bisa hujan sewaktu-waktu dan sangat tidak terduga-duga ya teman Pro. Jadi Zuhal akan hadirkan informasi cuaca setelah yang satu ini. Dan untuk teman Pro 2 hati-hati di jalan dengan aspal yang licin nih ya. Jadi harus tetap hati-hati. Dan buat teman Pro 2 jangan ngebut di jalan ya. Pastikan keselamatan yang utama. Dan Zuhal akan hadirkan informasi cuaca buat kamu. Kita puterin dulu ada How Do You Dance dari Yang Kai.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

0: Mania Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik?

0: Dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Zuhal di sini ya. Dan kota cantik Palangkaraya baru aja diguyur hujan gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang perlu informasi cuaca untuk selalu pantau gitu ya, buat mendukung segala aktivitas dan hariannya. Ini Zuhal mau hadirkan informasi cuaca untuk teman Pro 2. Dan telah terhubung bersama Zuhal di kesempatan sore hari ini, BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Ada Bang Chandra yang akan memberikan informasi lengkap untuk perkiraan cuaca di esok hari di Kota Cantik Palangkaraya. Kepada Bang Chandra, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Kamis 21 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada sore hingga petang diperkirakan berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Kecamatan Pandu dan juga di wilayah Kecamatan Sepango. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman-teman berdua dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Chandra atas informasi cuacanya. Teman produk telah kita ikuti bersama informasi lengkap perkiraan cuaca untuk esok hari untuk Kota Cantik Palangkaraya. Dan buat teman Pro 2 yang saat ini sedang di jalan, hati-hati jangan ngebut ya. Pelan-pelan aja, Zuhal temenin di sini sambil puterin lagu dan juga informasi terbaik ya. Di pukul 18 lewat 17 waktu Indonesia Barat, Zuhal mau bawain untuk teman Pro 2 informasi viral nih ya, yang sedang bertebaran di sosial media. Kita bakal bawain informasinya dan bahas bareng-bareng. So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, yang lagi di jalan, yang lagi bawa mobil, jangan ngebut ya, pelan-pelan aja, santai. Kita puterin dulu lagu yang bakal nemenin kamu dan juga nemenin aku di sini. Ada lagu dari Pamungkas, Closure, ya kan? Hadir di ruang DR kamu. All again, same old story.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

92,4 dari Pro 2 Palang, karya teman terbaik kamu. Ada Tengsi dan Jamesy, Berubah ya. Lagu-lagu yang mana produksi dari Antinormal ini selalu aja gitu ya masuk playlist beberapa orang. Apalagi akhir-akhir ini lagi demam sama yang namanya Hipdut alias Hip Hop Dangdut ya. Dan lagu dari Tengsi dan James ini selalu kayaknya masuk playlist teman Pro 2 gitu ya. Dan ngomongin yang satu ini kayaknya gak kehabisan cara buat viral gini ya. Karena nih ya lagi-lagi Tengsi dan James alias kali ini sih Tengsi aja ya, dia viral banget di sosial media ketika ya ciri khas dia waktu manggung atau gaya dia waktu manggung ini bikin semua orang kayak hah kayak gitu ya. Aku juga hah sih dengan stylenya, tapi ini jadi perbincangan banget di mana James ini selalu tampil dengan gaya sagging pants atau celana melorot. Kebayang enggak sih kalau kita biasanya pakai celana melorot ya malu gitu kan, karena ikat pinggangnya enggak kenceng atau kedodoran. Ini enggak, ini malah jadi style khas dari Tengsi gitu ya. Dimana baru-baru ini ya dia baru aja mengunggah performance dia gitu ya live dengan gaya celana yang melorot abis alias turun-turun dah tuh ya, pokoknya sampai ngesot kalau kata-kata netizen ya. Dan buat teman Pro 2 nih yang mau coba style kayak gini, kalau kata aku mah mikir-mikir lagi kali ya. Tapi yang pasti kalau ngomongin lagunya gak pernah merosot, karena lagu-lagunya kayaknya semakin meroket gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang suka dengerin, menurut kalian gimana nih sama gaya mereka? Gaya yang isi sama James ini, menarik atau kayaknya gak dulu deh ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an, seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet. Layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

92,4 Pro 2 Palangkaraya, hari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kayaknya waktu ini Juhal harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah dengerin aku dari tadi siaran, dan udah nemenin kalian juga. Buat teman Pro 2 nih yang mau cari makan atau istirahat, habis ini kita bakal temenin kamu dengan MLC Music Live Chat yang akan temenin kamu dari pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune ya, karena bakal banyak banget yang seru-seru nemenin kamu teman Pro 2. Dan Juhal pamit dulu, nanti kita jumpa lagi di hari Jumat tentunya ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti you know, ya Music Live Chat masih menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM Kota Kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan gue terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayak waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, biar gua tewes 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita dengar dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Ain Abdul, penyanyi Malaysia juga, itu cewek. Ketiga sama Kak Dani Chukian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya jadinya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tahu ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Dami ketemunya di mana waktu itu?
1: Temunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma yang kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Mm-hmm. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jakarta, dari Jogja, sama satu lagi dia. Mm-hmm. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Mm-hmm. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia
1: tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke. Okay.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya, terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, ada lagu satu lagi. Tapi ternyata kita gak jodoh sama lagunya. Jadi gak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diem.
0: Gak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana. Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya gak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh gak mau yang kayak, Kak sorry ya kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa padahal yang memendam dulu sampai nemu solusi.
1: Iya. Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro itu kan produser aku, dan dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan kabar sana aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Okay.
1: Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Marsina juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini. Gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak Kak, kalau misalnya

0: aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh.
1: Jadi dia mau sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
1: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
1: dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
1: Okay.
0: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Jadi kayak ini balap-balapan.
0: Iya, betul.
1: Kapan sih rilisnya?
0: Dua minggu lalu
1: ya, berarti masih di bulan Mei.
0: Satu Mei,
1: oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Anis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama nggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi
0: kayak rebutan, kayak rebutan gue dulu nih.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi oke, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak
0: diri, iya.
1: Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin gak upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu happy itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Ini
1: kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Gitu. Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati ya.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya, jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya, cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpel dari katanya supaya tidak berubah. Nah, Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, tinggal.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orang yang sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Ya, bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simple ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di sana sebenarnya Dani sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Mungkin. Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan nama Danis?
2: Jadi disegan loh.
1: Support loh.
0: Jadi sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya.
0: Ya,
2: jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau sini anak reguler, suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jaya.
1: Juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, dia pressure walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy
2: gitu ya.
0: Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ini, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Ya, lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, padahal seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Ya akhirnya satu kolaborasi ini, kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan, dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple, ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan?
1: Iya,
0: sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagunya Fadila gitu semua, nggak tantang kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini sama lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Kenapa nggak di Malaysia? Masih
1: logik juga ya, logik. Ya.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Gitu. Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu, tali simpul.
2: Mungkin ini pramuka. Simpul.
0: Tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: lebih formal. Ya. Mereka ikatan ya, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab Indonesia.
1: Yes.
0: Ingat ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia apa Danish dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danish juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak menjadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsinta
1: Sinta
0: karena nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat. Happy. Sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Ya gitu. Yeah. Jadi ya impian saya tercapai lah. Thank you Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, ini gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengennya duit sama ini gitu, terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu, terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Di soundtrack ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Bro, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single." gitu.
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja, iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balet, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi dari situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsana?
2: Oh,
0: sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng.
2: Aku kalau gak kabar Barsana
0: gak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan gak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Barsana yang ngedirect.
0: Dan ada serunya gak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang, wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada gak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya harmonize-nya mula-mula kita record tuh susah. Agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya.
0: Dan itu on the spot di saat take recording ya?
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Dionis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku ingat loh, gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim. Terus
0: temen coba cocok kirim
2: kan? Itu gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Dionis belum kirim demo. Sudah, Kak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya
2: oke gitu.
0: Iya, salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Program Seluruh Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di Jumat ya. Tapi promonya
2: di Jumat ya.
0: Coba tapi ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di Radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya, benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, trending 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat malam teman Pro 2 ya. Kembali lagi bareng Dewa di sini tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi menjelang tengah malam gini suasana di luar sana pastinya udah mulai sunyi nih ya, dan tentunya setelah sunyi itu ada ketenangan gitu. Jadi buat kalian yang matanya masih seger bugar ya, entah karena lagi dikejar deadline tugas atau dapat giliran shift malam, atau mungkin emang lagi asik rebahan aja sambil overthinking nyari ketenangan, Dewa hadir kembali ya di Jaga Malam. Pastinya cuma di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi sampai pergantian hari nanti, Dewa bakal jadi teman ngobrol paling setia buat kamu nih. Kita bakal puterin lagu-lagu yang chill dan syahdu ya, yang pastinya pas buat nemenin kesendirian kamu. Tapi sebelum kita masuk ke playlist malam ini ya, Dewa punya satu kabar nih ya, benar-benar bikin merinding sekaligus bangga gitu sama musik tanah air gitu. Kalau kalian pasti udah tahu kan, jadi ada channel YouTube musik ya dari Jepang nih. Ya, itu The First Take ya. Jadi sesi penampilan musik yang super ikonik ya, di mana musisi cuma dikasih kesempatan one take shoot alias satu kali rekaman langsung di depan mikrofon tanpa editan nih. Nah, kabar yang hot malam ini, jadi ada girl group ya yang bernama Nona, baru aja resmi nih kemarin udah diundang ke First Take Jepang. Jadi pencapaiannya udah luar biasa banget nih teman berdua. Jadi mungkin nggak semua, ini adalah musisi dari Indonesia pertama nih. Jadi ada musisi pertama dari Indonesia yang diundang ke sana ya. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Jadi enggak semua musisi bisa dapat kesempatan emas ini karena First Take terkenal sangat selektif dan cuma mengundang penyanyi-penyanyi dengan kualitas vokal tingkat dewa gitu, yang stabil secara live. Diundang ke sana membuktikan karakter suaranya yang khas dan penuh penghayatan gitu ya. Jadi bayangin aja nih, kalian tampil di studio putih yang minimalis sendirian di depan mikrofon gitu, ditonton oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia. Jadi pastinya tensinya tinggi banget ya. Tapi kita semua tahu kualitas Nona ini nggak perlu dilaguin lagi. Jadi mungkin kita langsung aja ya dengerin gimana sih lagunya ya Nona ini ya. Jadi ada Rollerblade nih, jadi dari Nona, check it out.

0: menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Pro2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro2 dan teman Pro2, siapa nih yang diantara kalian kalau lagi gabut itu sukanya scroll TikTok atau Reels nih ya? Terus pas nemu konten kuliner yang dibilang hidden gem gitu langsung otomatis di save ya. Sekarang tuh sebenarnya lagi menjamur banget ya fenomena-fenomena tempat makan yang tersembunyi terus mendadak viral gara-gara FYP di medsos gitu. Nah pas banget nih buat, jadi ada pembahasannya juga nih. Jadi rubrik kuliner terbaru aja mengulas mengapa sih ada fenomena hidden gem yang bisa serame dan seviral itu. Ternyata rahasianya tuh ada di perasaan penasaran kita nih teman Pro2 ya. Jadi anak muda zaman sekarang tuh suka banget sama sensasi berburu gitu, menemukan tempat makan yang enak dan lokasi yang masuk-masuk gang atau yang nyempil di sudut kota itu jadi kepuasan tersendiri gitu ya. Jadi begitu berhasil ketemu, rasa yang bangga buat pamerin di medsos ditambah lagi dengan visual makanan yang bikin ngiler, makin banyak deh orang yang ikutan kepo dan rela antri nih panjang-panjang ya. Jadi mungkin kebanyakan dari kita pasti relate ya, relate banget tuh ya. Banget iya lagi gitu. Jadi kadang warung tuh yang gak punya plang-plang gede gitu tapi justru rasanya paling juara dan bikin nagih gitu. Jadi kalau teman Pro2 ada gak sih rekomendasi kuliner-kuliner hidden gem jagoan di Palangkaraya dan sekitarnya sini nih? Jadi mungkin belum banyak orang yang tahu gitu. Jadi bisa aja ya langsung WhatsApp Dewa aja di nomor WhatsApp Pro2 tentunya di 08 523 11 0811 523 924. Oke, jadi lagu selanjutnya nih tentang makanan-makanan juga nih, ada Yummy dari Justin Bieber.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, balik bola, Bible Man vs Machine, dan masih

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: dulu. Perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Pro2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2, dan tentunya kita ada di jam kos ya, jamnya ngobrol santai ya. Dan tentunya bareng Dewa di sini yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan, beberapa puluh menit ke depan, dan pokoknya itulah ya. Jadi teman Pro2, hari ini nih ada tanggal 20 Mei tahun 2026 nih, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Nah, tema besar tahun ini tuh benar-benar nyentuh kita yang nggak bisa lepas dari dunia digital nih sebenarnya, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi kalau dipikir-pikir ya, di era sekarang tunas bangsa atau anak-anak muda gitu ya, ada dari Gen Z, Gen Alpha, itu tumbuh besarnya di mana sih? Ya, betul banget ya, di sosial media. Mereka tiap hari tuh nonton short video, reels, scroll FYP. Jadi artinya masa depan bangsa itu sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka tonton di gadget mereka nih. Nah, di sininya. Nah, di sini sih sebenarnya peran penting dari digital creator nih. Jadi creator tuh bukan cuma sekedar bikin konten viral, nyari likes doang ya, tapi lewat karya-karyanya mereka juga punya kekuatan besar untuk menjaga arah bangsa ini nih. Jadi menjaga moral dan tentunya membangun kedaulatan digital di Indonesia. Jadi gimana sih sudut pandang seorang creator dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini? Jadi di studio Pro2 sekarang ini udah ada kedatangan seorang digital creator muda nih, yang tentunya karya-karyanya tuh kreatif dan inspiratif gitu. Jadi langsung aja ya kita sapa. Ini dia. Siapa di sana?
1: Halo. Hai teman-teman Pro2, apa kabar?
0: Ya, itu dia. Ada kita kedatangan Kak Lintang nih.
1: Hai.
0: Yang belum tahu, Kak Lintang adalah influencer dengan 70 juta follower.
1: Wow. Ya, kita menuju 70 juta itu ya.
0: Jadi nih, jadi sebenarnya seneng banget ya bisa ngobrol di momen Harkitnas ini.
1: Betul banget.
0: Mungkin kita langsung aja langsung nih, tanpa berlama-lama, tedeng aling-aling, langsung bedah temanya nih. Jadi sebagai digital creator nih yang tiap hari berkutat sama kamera, editing, algoritma, jadi gimana sih melihat tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara?
1: Ya, jadi menurutku ya, tema ini tuh ngena banget sih jujur, karena memang ini yang sebenarnya menjadi keresahan kita ya, Kak Dewa dan juga teman-teman Pro2. Apalagi di era sekarang yang semua itu serba digital. Semua informasi itu kita cari itu dengan digital ya. Ada dari Google, ada dari beberapa sosmed juga kayak Instagram, Facebook, lalu ada TikTok juga ya kan. Dan emang kita dari situ tuh banyak banget menerima informasi, dan karena seluas itu dan semudah itu untuk diakses tuh, kita sebenarnya jadi kayak kesusahan untuk memfilter nggak sih sebenarnya tentang isi dari apa yang mau kita terima gitu kan?
0: Bener banget sih, sih kayak kesini salah, tapi kadang tuh gimana ya, kita mau membatasi juga itu salah juga sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Jadi saat kita terlalu membatasi, orang itu jadi malah tambah penasaran.
1: Benar banget. Kadang sesuatu yang ditutup-tutupi itu tuh tidak baik gak sih?
0: Iya, betul.
1: Jadi harusnya tuh apa ya, mungkin gak perlu ditutup-tutupi, tapi kita mengedukasi. Tepatnya
0: itu dia
1: sih.
0: Jadi kalau mengedukasi nih ya, ngomong-ngomong soal mengedukasi, mengedukasi anak-anak muda tentunya ya.
1: Betul banget, karena mereka sebagai tunas bangsa ya kan. Ini adalah garda terdepan kita untuk melihat apakah negara kita akan maju menuju Indonesia Emas atau akan mundur ke 2045 sebelum Masehi.
0: 2045 Hijriah.
1: Wah, itu maju banget sih. Terlalu jauh ya, jujur.
0: Jadi, tapi menurutku yang perlu diedukasi itu sebenarnya bukan cuma anak mudanya sih.
1: Betul.
0: Dari orang tuanya tuh juga harusnya ada edukasi juga ya.
1: Setuju banget. Jadi memang apa ya, walaupun sekarang banyak orang tua yang sudah dirambah oleh teman-teman Gen Z yang semuanya serba digital, kita juga tidak boleh untuk lepas tangan gak sih Kak Dewa.
0: Betul.
1: Jadi kita memang harus sebagai orang tua juga harus melek teknologi. Betul. Jadi bisa mengajarkan, bukan melarang, tapi memberikan tindakan preventif. Asik. Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa ini tuh tidak boleh, ini yang boleh, kenapa bisa begini. Jadi sebab akibatnya tuh kita ajarin juga gitu ke anak-anak kita dan juga ke mungkin saudara-saudara kita gak sih,
0: Ponakan-ponakan
1: gitu ya. Ya kan, jadi kita tuh juga sebagai orang dewasa tuh tidak lepas tangan, bukan cuma ah kasih HP aja deh biar diem. No. Tidak itu boleh. No. Dan itu no banget.
0: Itu juga no no doang juga enggak boleh tuh.
1: Enggak boleh. No no bukan bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kita harus cinta budaya Indonesia. Mendidik anak pun juga harus dengan cara Indonesia.
0: Betul ya. Oh,
1: jangan. No. Tidak ada no no di Indonesia.
0: Adanya ini. Terus.
1: Mama hitung sampai 3. 1. 2. 2,5.
0: Langsung nih.
1: Sikat.
0: Sebenernya kayak gini tuh ada ini juga ya. Sebenernya parenting tuh juga harus berkembang juga ya, improve ya, sesuai situasi juga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, setuju banget. Jadi sebenarnya kalau yang kita lihat dari yang udah-udah ya, dari lingkungan kita sendiri itu sebenarnya parenting itu juga kalau misalnya menerapkan full FOC juga gak bisa.
0: Gak bisa, ya, gak bisa.
1: Full marah-marah, nanti anaknya speak up di sosmed kan bahaya ya. Sekarang selalu bisa mengakses sosial media, nanti ham kena nih kita.
0: Betul.
1: Tapi juga kita gak bisa yang terlalu soft parenting tuh juga. Kalau terus-terusan juga gak oke juga. Anak juga tidak akan belajar yang namanya jera dan
0: disiplin.
1: Disiplin, bener. Betul. Banget. Jadi memang harus yang customize ya.
0: Customize.
1: Parenting custom.
0: Oh ya, di saat biasa mungkin gentle parenting oke lah ya.
1: Okay.
0: Tapi saat sudah melewati batas itu VOC parenting harus dilakukan.
1: Setuju banget. Karena memang nyatanya kita juga mampu bertahan ya di era gempuran ini. Karena misalnya kalau kita di parenting yang soft parenting kayak gini, menghadapi inflasi dan lain sebagainya, kayaknya kita cukup tercabik-cabik ya.
0: Cukup ini ya, membuat mental breakdance ya.
1: Oh, breakdance banget ini. Aduh, sedih sekali. Kalau kita VOC juga terlalu keras, nanti akhirnya kita juga yang pusing.
0: Betul. Nih, tapi kalau dari sebagai kreator nih, jadi sebesar apa sih ngerasa punya tanggung jawab gitu buat mendidik, mengedukasi follower-follower nih?
1: Ah, tepat banget pertanyaannya, daging abis. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya besar banget ya. Walaupun konten kreator itu punya banyak niche, ada yang fashion, ada yang cuma games, ada juga yang kayak konten kreator masak-masak atau cuma review-review barang. Tapi itu sebenarnya kita punya tanggung jawab moral yang besar nih ke audiens kita, karena kita nggak pernah tahu audiens kita tuh sebenarnya real usia mereka tuh berapa. Karena kan kalau bikin sosmed sebenarnya kan sudah ada batasan ya, dimana di bawah 16 tahun itu tidak bisa mengakses. Cuman
0: kan dalam praktiknya
1: kan kita nggak tahu orang bikin akun nih. Anak-anak sekarang tuh pinter banget bikin akun, jujur, bisa jadi mereka mengakses menggunakan akun orang tuanya, bisa.
0: Betul.
1: Merubah date of birthnya juga bisa.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi kita gak pernah tahu exactly usia mereka tuh berapa. Dan semakin kesini tren-tren TikTok tuh macam-macam banget. Kalau misalnya kita sebagai digital creator ini gak bisa mengedukasi dan juga memberikan contoh yang baik, itu sebenarnya sebuah tantangan tersendiri ya. Ini adalah medan perangnya Indonesia sekarang tuh sebenarnya di sosial media sih menurutku. Karena kadang ada beberapa digital creator yang sebenarnya tujuannya itu mengedukasi orang dewasa. Ada beberapa yang akhirnya jadi sedikit radikal, tapi ditelan mentah-mentah nih sama anak-anak.
0: Aduh.
1: Apalagi di era anak-anak yang masih remaja ya kan. Betul. Itu bahaya banget. Terus harusnya tuh teman-teman digital creator juga kan biasanya ada fashion-fashionnya kan, lucu-lucuan, cantik ya dilihat ya, cantik dan ganteng, tapi ternyata nggak cocok sebenarnya buat anak-anak.
0: Betul.
1: Tapi ada yang memaksakan, jadi akhirnya mereka dewasa sejak dini nih.
0: Aduh, sebelum waktunya ya.
1: Iya, terlalu skena untuk anak usia 5 SD itu kan juga sedih nggak sih?
0: Sedih, sedih, sedih. Yang harusnya tuh 5 SD tuh harusnya masih main lah ya.
1: Betul, masih main. Bukan joget TikTok ya anak-anak ya, dek. Serem banget.
0: Soalnya ini juga ya, kita mungkin itu sebagai tindakan preventif kita juga ya. Soalnya makin kesini juga makin banyak predator juga gak sih?
1: Nah itu apalagi kemarin kan sempat rame masalah Roblox ya.
0: Iya betul.
1: Roblox itu ternyata banyak banget kopdar-kopdar yang ternyata mbak-mbak dewasa bertemu dengan bocil dan juga sebaliknya.
0: Betul.
1: Bahkan ada yang diantar mama papanya buat yuk kita ketemuan mabar bareng. Oke, pas ketemu ternyata mama papa bersama anaknya. Dikira bapaknya yang main, ternyata anaknya yang main. Itu untung orang yang baik ya.
0: Orang yang baik.
1: Cuman kita tidak pernah tahu kalau ternyata ada beberapa yang ada kesempatan dalam kesempitan.
0: Betul.
1: Iya kan, apalagi banyak banget influence dari media sosial. Gak cuma media sosial, internet sih lebih luas ya.
0: Benar.
1: Ada yang beberapa terinspirasi nih dari beberapa oknum ya. Akhirnya mereka terinspirasi untuk, oh sama anak kecil kayaknya lucu nih ya.
0: Aduh.
1: Nah ini bahaya.
0: Bahaya.
1: Makanya penting banget orang tua itu untuk selalu melihat,
0: mendampingi ya.
1: Betul. Gak apa-apa anaknya dikasih kepercayaan untuk bermain di media sosial ya.
0: Yeah.
1: Tapi setidaknya tuh orang tua juga open.
0: Sebenarnya ini juga kan main di media sosial kan juga mengasah soft skill juga buat mereka sebenarnya.
1: Betul banget. Setuju, kreativitas kan juga diolah di situ nggak sih?
0: Betul. Cuma ya dari orang tuanya aja nih.
1: Betul, dari lingkungannya lah ya.
0: Yeah.
1: Kita sebagai orang dewasa, walaupun itu bukan anak kita, bukan saudara kita, kalau misalnya kita melihat, kita juga punya hak sih sebenarnya untuk menegur secara halus.
0: Betul.
1: Setuju banget. Kayak wah. Gimana ya?
0: Gimana sih?
1: Melihat, aduh kadang tuh aku juga sedih-sedih banget loh kemarin. Dan justru tuh ada beberapa ada sexual harassment sih sebenarnya aku temukan juga di komen, kolom komentar sebenarnya.
0: Oh iya, setuju, banyak.
1: Itu banget kayak di Instagram atau di TikTok. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang kan bertumbuh dengan sangat cepat ya.
0: Betul.
1: Terlalu cepat dan terlalu dewasa sebelum usianya kan. Apalagi yang cewek-cewek nih.
0: Yes.
1: Nah komen-komennya tuh ternyata yang komen itu udah tua.
0: Iya.
1: Tau gak sih kayak
0: iya,
1: anak-anak
0: kuliahan. Betul.
1: Terus anak-anak yang udah kerja, orang-orang dewasa gitu. Terus mereka komen kayak, wah cantik banget dan lain sebagainya. Dan itu mengarah ke hal yang sebenarnya mereka tuh juga belum tahu loh.
0: Betul
1: gitu, kan.
0: Bener-bener.
1: Itu bener-bener bahaya banget sih jujur. Itu kayak kacau sih.
0: Kacau.
1: Saking terbukanya informasi ya.
0: Aku pernah ini, menemukan. Jadi seorang anak itu sedang dalam hubungan yang romantis.
1: Waduh.
0: dengan orang yang dewasa lebih jauh daripada dia, lebih dari 2 kali umur dia.
1: Wah, kalau 2 kali umur dia berarti besok kalau anak ini umur 50 tahun
0: orang enggak dong.
1: Enggak dong. Enggak lari ke situ
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak gitu dong. Itu soal SKD ya.
1: Betul. Oke, dilanjut 2 kali umurnya. Lalu
0: ya, dan wow. Aku speechless aja gitu.
1: Jujur iya, apalagi tuh anak-anaknya tuh masih di bawah 18 tahun gak sih?
0: Betul.
1: Aduh deh, itu seumuran om kamu. Jangan kamu iyain juga gitu loh. Suka ngasih. Orang tamu tuh donatur paling besar.
0: Betul.
1: Jangan percaya sama omongan manis om-om tuna.
0: Betul. Jangan.
1: Jangan dong, bahaya banget. Tapi emang sering banget sih kayak gitu, apalagi sampai ada kasus penculikan dan segala macam kan.
0: Iya, betul.
1: Ada yang kayak gitu. Terus mungkin karena anak-anak tuh juga melihat tontonan ya. Ada yang clipper-clipper gitu loh, Mas Del.
0: Iya, kan.
1: Clipper-clipper gitu kan ada, mungkin ada hubungan romantis. Terus mereka jadi, oh kayak aku bisa nih mencoba ini.
0: Nah, padahal kan itu kan sebatas konten ya.
1: Betul, mereka sebatas belum konten. Bisa membedakan mana realitas, mana yang memang kebutuhan untuk konten. Iya gak sih?
0: Iya, jadi itulah peran kita ya untuk
1: betul
0: mengarahkan juga nih.
1: Betul,
0: gimana
1: dan itu
0: sih
1: juga menjadi PR gitu seorang digital creator di era sekarang gak sih? Jadi
0: betul
1: memang
0: banget
1: harus kayak mengedukasi kita tetap berkonten tapi yang lebih mindful. Kalau misalnya gamers mungkin kalimatnya lebih ditata lagi.
0: Iya, jangan kan sampai ke keluar-keluar yang toksik-toksik, jangan
1: toxic
0: deh.
1: Jangan, apalagi live streaming itu tidak bisa direm ya.
0: Iya, betul banget.
1: Kayak gitu. Terus mungkin ada tindakan-tindakan, ada yang viral-viral nih gitu kan, kadang kehidupan-kehidupan hedon. Nah, ini nih.
0: Itu dia.
1: Ini tuh PR sih. Bahkan kayak yang menikmati sosial media kan kita enggak tahu ya background ekonominya loh.
0: Seperti apa
1: kayak gitu.
0: Dan ada yang memaksakan atau tidak gitu kan.
1: Banget. Aku sering banget mendapati itu dan itu tuh sudah cukup lama. Jadi kayak ada beberapa fans kayak K-pop, mereka beli album dan sangat memaksakan banget.
0: Betul.
1: Bahkan sampai bapaknya harus banting tulang kayak gitu.
0: Sempat dapat
1: cerita-cerita dari bapak-bapaknya yang kayak cukup kesulitan ya mengumpulkan uang yang harusnya uang itu bisa untuk
0: kebutuhan yang lebih urgent ya.
1: Betul, untuk kebutuhan yang lebih penting lagi, untuk sekolah dan juga kebutuhan mengisi perut rumah kan itu juga tidak
0: betul
1: kecil ya.
0: Yes. I feel you bapak-bapak di luar sana.
1: Nanti anak-anaknya sudah mulai mengenal ini ya. Apa sih yang kaget lagi yang di dalam box, blind box,
0: aduh.
1: Nah, blind box ini juga salah satu impact ya dari sosial media.
0: Betul. Anakku setiap lewat blind box beli ayah blind box
1: gitu. Aduh.
0: Ayah beli blind box ayah.
1: Sedangkan
0: aduh,
1: tidak setiap hari tabungan ayah adalah awal bulan.
0: Betul. Dan blind box kan agak pricey ya untuk
1: betul
0: mainan anak ya.
1: Betul banget. Di era kita mungkin dulu mainan anak 5.000 sudah dapat. Sekarang 50.000 cuma dapat satu.
0: No.
1: Berapa sih range harga blind box tuh?
0: Kali 5 sampai kali 10 dari yang tadi disebut.
1: Serius? Semahal itu blind box? Oh my god. Ngapain sih guys? Ayo, good. Sebab aku kaget banget sih, jujur mahal banget ya.
0: Itu yang kotaknya masih kecil ya?
1: Oh iya, aku pikir yang gede ya, sekotak nasi lah.
0: No.
1: Lah, harganya segitu. Se-kitchen gitu, kecil-kecil gitu.
0: Agak gede dikit.
1: Seukuran setengah HP kali ya.
0: Kotak-kotak HP ya.
1: Kotak-kotak HP. Ya kecil sih harga segitu. Mending beli boneka dapat seukuran orang.
0: Wah, betul bang.
1: Menangis dompetku.
0: Jadi mungkin segitu dulu. Nanti kita akan balik lagi ya di ngobrol-ngobrol lagi nih soal gimana sih di sosial media kita menjaga anak-anak kita ya. Dan tentunya generasi penerus bangsa. Dan lagu selanjutnya nih ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Produk RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yah, dan tentunya obrolan kita malam ini tuh luar biasa banget ya. Jadi intinya kebangkitan kita hari ini adalah bangkit dari sekedar penonton pasif ya. Betul. Jadi lebih aktif menyebarkan hal-hal yang positif.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul banget, setuju.
0: Mungkin sebelum kita pisah nih, Kak Lintang nih, boleh dong kasih closing statement nih atau pesan-pesan lah buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini juga lagi pengen merintis jadi digital creator gitu.
1: Oke, kalau untuk teman-teman yang mau jadi digital creator ya, mungkin sarannya adalah jangan malas. Harus konsisten bikin kontennya dan tentukan niche-mu sendiri atau karaktermu sendiri.
0: Betul.
1: Untuk menjadi diri sendiri aja gitu loh, konten tuh akan menemukan penggemarnya sendiri. Dan yang paling penting adalah kita punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi bangsa ini, ya kan? Jadi jangan hanya mengejar viralnya aja tanpa ada isinya.
0: Betul, asik. Asik.
1: Tapi memang harus kita punya tanggung jawab. Dan juga untuk orang tua di luar sana, tolong lebih perhatian lagi sama anak-anaknya, karena mereka adalah garda terdepan nih untuk Indonesia bisa maju. Kalau misalnya dari anak mudanya aja kurang disayangi, kurang kasih sayang, kuyang.
0: Ngeri banget di sini ada kuyang.
1: Kurang perhatian, itu juga berpengaruh juga, apalagi dengan asupan konten dan juga informasi yang banyak banget. Kita sebagai orang dewasa aja suka overwhelm ya, suka capek dengan melihat media sosial, apalagi anak-anak yang memang seharusnya belum bisa menerima sebanyak itu informasinya.
0: Betul.
1: Mantap Pas Teo?
0: Mantap dong, mantap banget. Wow. Dan tentunya ini, jangan lupa juga jangan takut coba gak sih?
1: Betul, coba aja dulu, masalah nanti bagus atau enggak itu bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu.
0: Jalan,
1: betul banget, yang penting kita pede dulu depan kamera. Kadang kita ngomongnya bisa lancar depan kaca tapi tidak di depan kamera.
0: Betul.
1: Dan jangan pernah takut kalau di komen. Komen itu wajar kok, namanya orang.
0: Betul.
1: Yang penting tuh bukan caci maki ya.
0: Dan sebenarnya caci maki pun nggak masalah ya,
1: sama membangun.
0: Iya.
1: Kalau misalnya dicaci-caci tapi physically, nah itu nah, blok aja.
0: Semakin ini nggak sih, semakin tinggi menjadi kreator, terus sebenarnya haternya juga semakin banyak.
1: Betul banget. Kayak pepatah orang zaman dulu.
0: Apa tuh?
1: Semakin tinggi pohonnya, semakin banyak yang pengen nebang. Enggak.
0: Semakin kencang anginnya.
1: Anginnya makin kencang. Gitu.
0: Ya jadi itu ya, mantap ya buat obrolan malam ini. Terima kasih banget nih buat Kak Lintang atas inspirasinya malam ini. Sukses terus buat konten-kontennya ya.
1: Thank you.
0: Dan buat teman-teman Pro 2, saatnya kalian nih bangkit dan ambil peran nih buat Indonesia ya, buat biar lebih baik lewat karya-karya kita.
1: Betul banget, setuju.
0: Dan Dewa ya, beserta Kak Lintang
1: mau pamit dulu.
0: Pamit dulu dan tetap kreatif ya teman Pro 2.
1: Yui.
0: Dan tentunya tetap Indonesia. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

pekerjaan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

Zona Gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya.

0: jangan sampai enggak bisa tidur.
1: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas mondorotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu bertanya, siapa tokoh di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional tidak lepas dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya semangat tersebut adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di masa itu. Melalui pendidikan dan persatuan, mereka menanam harapan tentang Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Semangat para tokoh kebangkitan nasional mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk bergerak bersama. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan itu dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya? Apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik, sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
1: Gak terasanya teman Pro 2, obrolan kita tadi itu seru banget gak sih? Mulai dari bahas info update ya, terus ada obrolan juga sama Kak Lintang ya. Jadi tapi jarum jam udah semakin bergeser ke angka yang baru nih, dan tandanya kebersamaan kita di Jaga Malam harus berakhir sampai di sini ya. Jadi senang sekali Dewa bisa nemenin waktu istirahat kamu, nemenin yang lagi kejar deadline tugas, atau sekedar lagi temenin dengerin lagu-lagu chill buat kamu yang matanya masih melek malam ini. Jadi itu Sabrina Dewa pamit undur diri dari luang dengar malam ini, karena tapi tenang aja, besok Pro 2 bakal kembali hadir dengan program-program seru lainnya yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai malam hari. Tetap di frekuensi kesayangannya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dari balik mikrofon studio, Dewa ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, selamat tidur, dan see you tomorrow. Teman berdua, bye-bye.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya Dewa Maulud Pratama mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang banget akhirnya Risa nyapa lagi nih teman Pro 2 yang lagi beraktivitas mungkin di pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa teman Pro 2, hari Kamis pagi ini bakal kita bacain dulu rangkaian program sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pertama teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal mendengarkan renungan agama Hindu dengan judulnya Tenggelam Dalam Cahaya Kasih, dibawakan oleh Nur Hayati. Dan kemudian jangan lewatkan juga teman Pro 2 info cuaca yang bakal kami bacakan dari laman bmkg.go.id. Dan mungkin kamu ngerasain juga ya, kalau kemarin tuh sempat turun hujan, entah kenapa di tengah terik ya, udah santai-santai mungkin para ibu-ibu jemur baju gitu, ternyata mendadak hujan derasnya. Kita simak aja nanti info cuacanya biar makin bersiap diri ya menjalani aktivitas. Kita ucapkan juga selamat datang di Kota Palangkaraya ya, seluruh kontingen Festival Budaya Isen Mulang dari berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Selamat bertanding juga, selamat tampil menampilkan penampilan terbaik yang menghibur, dan juga mungkin para UMKM dari berbagai penjuru daerah juga memadati Palangkaraya juga di Kalteng Expo. Jangan lupa jalan-jalan di Kota Palangkaraya, banyak spot-spot estetik cantik juga yang bisa kamu abadikan. Dan juga dukung keberadaan UMKM yang ada di Kalteng Expo juga biar meningkatkan perekonomian daerah ya teman Pro 2. Kita juga ada stand di sana teman Pro 2 kalau mau seru-seruan bareng bersama RRI, TVRI antara di booth-nya Bola Gembira ya. Dan teman Pro 2, setelah kita check and recheck info BMKG untuk hari ini, nanti kamu jangan lewatkan obrolan pagi kita di Ngopi Ngobrol Pagi dengan topiknya judi online ya, bareng aku sama mahasiswi IHN Tampung Penyang. Nah, buat kamu yang mungkin mau sharing pengalaman atau juga berbagi cerita terkait topik kita nanti, kamu bisa banget WhatsApp aja di 0811523924. Oke teman Pro 2, langsung kita dengerin dulu renungan pagi. Dan kita balik lagi buat nyapa kamu di pukul 6 di Info Pro 2. So stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Entai dikasihi Tuhan ranying hatala langit, ida sang yang widiwasa. Puji syukur kita hanturkan kehadapan ida sang yang widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya di pagi hari ini, ida sang yang widiwasa senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita hanturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Umat sedharma yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini, saya membawakan pesan dharma yang bertemakan tenggelam dalam terang cahaya kasih. Umat manusia akan hidup dalam persaudaraan dengan hati yang penuh dengan prema, cinta kasih, menganggap semua makhluk adalah sama. Maka dia akan diberikan kebahagiaan dalam proses menuju kesempurnaan. Dalam Niti Sataka sudah dibahas tentang kualitas-kualitas baik yang harus dimiliki oleh manusia dan menjauhkan diri dari kejahatan dalam rangka menuju kebaikan. Apabila manusia memiliki sifat-sifat kebaikan, maka sifat-sifat seperti iri hati, kebencian, dan sifat-sifat buruk lainnya akan meninggalkan kita, sehingga kita akan bersahabat dengan semua umat manusia. Cabang pohon akan merunduk ketika mereka penuh dengan buah, awan akan merendah ketika mereka penuh dengan uap, dan orang baik akan menjadi berhati yang lembut karena kemakmuran. Itulah sifat orang yang suka membantu orang lain. Para hadirin yang terkasih, kasih merupakan sifat dasar dan alami dari manusia, memberikan ruang yang cukup untuknya berkembang, maka membuat bunga kasih bermekaran di mana-mana. Di sana, di sini, di dalam diri bapak-bapak semua, di hati ibu-ibu semua, di lubuk hati saya yang terdalam, serta di seluruh ruang-ruang di jagat raya ini. Nah, satu lagi pertanyaan mendasar untuk kita semua yang hadir di sini, setujukah bapak-bapak, ibu-ibu dan umat sedharma yang hadir di sini bahwa dengan cinta membuat kita hidup sampai saat ini? Atau adakah yang mencoba untuk membantahnya? Para hadirin yang berbahagia, demikian tadi dharma wacana yang dapat saya hadirkan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dan umat sedharma yang hadir di sini, tentunya tersirat di dalam lubuk hati yang paling dalam akan sebuah harapan agar kita dharma wacana ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua yang hadir di sini. Paling tidak apa yang menjadi judul dari materi tersebut bisa terwujud dengan mengajak semua yang hadir di sini untuk sejenak tenggelam dalam terang cahaya kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan baik materi, kata-kata maupun penyampaian ini. Demikian cahaya pagi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi.

Ada tiga gerbang menuju penghancuran diri dan neraka, yaitu nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Kunci kebahagiaan adalah berkurangnya keinginan. Kebahagiaan adalah keadaan pikiran yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Di antara semua jenis pembunuh, waktu adalah yang paling utama, karena waktu bisa membunuh segalanya. Ketenangan, kelembutan,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa. Kita awali dari informasi olahraga, striker Persib Bandung Ramon Tongue ingin membuktikan dirinya pada laga terakhir musim ini. Ia menilai laga tersebut sangat penting. Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026 dan hasil seri cukup untuk menjadi juara pada musim ini. Kemudian ada tim nasional Spanyol yang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk La Roja ini bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad asuhan Luis de la Fuente akan tiba di turnamen dengan semangat tinggi setelah memenangkan UEFA Euro 2024. Spanyol juga mencatatkan kampanye kualifikasi yang hampir sempurna dan menjadi salah satu favorit juara di Piala Dunia 2026. Kemudian dari industri hiburan ada serial reboot Harry Potter dari HBO yang disebut akan menghadirkan pendekatan baru terhadap karakter Severus Snape. Karakter ikonik tersebut kini diperankan Papa Esidew yang disebut membawa latar cerita yang lebih kompleks dibanding versi sebelumnya. Papa Esidew juga menggantikan sosok Alan Rickman yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Snape di film Harry Potter. Meski sempat mendapat kritik dan komentar negatif terkait proses casting, HBO mengambil langkah baru untuk memperdalam sisi emosional karakter tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yeah,

0: Okay. Cool. Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bareng Risa di sini teman Pro 2 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita saatnya bacain untuk kamu semuanya info BMKG yang udah kita rangkum nih dari BMKG Palangkaraya. Kamis 21 Mei, pada hari ini di berbagai wilayah Kota Palangkaraya rata-rata bakal terjadi hujan ringan ya teman Pro 2.

Nah, untuk kamu yang mungkin masih ngerasain kayaknya matahari fine-fine aja ya, pagi ini bersinar terang ya, tapi gak ada salahnya kalau kita mempersiapkan diri nih teman Produa untuk menghadapi perkiraan cuaca yang katanya hujan ringan bakal mengguyur kota Palangkaraya.

Nah, hujan ringan di Kota Palangkaraya pastinya nanti ada perkiraan cuaca dari BMKG juga. Kalau hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, di kalau Pulang Pisau berawan, terus Murung Raya hujan ringan, Barito Timur hujan ringan, Kota Palangkaraya hujan ringan. Jadi cuma Pulang Pisau nih yang berawan dengan perkiraan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan kecamatan mana saja sih yang bakal diguyur hujan ringan? Kalau dari laman BMKG ini semuanya berpotensi hujan ringan, baik itu di Pahandut, Bukit Batu, Jekan Raya ya, area RR Palangkaraya, terus juga Sebangau dan juga Kecamatan Rakumpit. Hujan ringan ini diperkirakan Teman Pro 2 akan mengguyur Palangkaraya ini sampai Selasa depan. Oke.